0: Lagi lah ada.
1: Kasih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Pasti yang terbaik untuk anda, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini 8.04 minit pagi. Alhamdulillah kepada mak-mak kan, ayah-ayah yang ketika ini mendengarkan kami sambil-sambil buat sarapan pagi tu kan. Apa agaknya kan sarapan pagi hari ini? Ada yang luangkan hujung minggu ni kan, barulah kan, daripada Isnin sampai Jumaat bekerja. Ada yang kerja sampai hari Sabtu juga kan. Hari Ahad ni kan, hari cuti, barulah nak masak yang beria sikit untuk keluarga kan. Inilah masanya. Tapi ada juga antara keluarga yang memilih hari Ahad ni nak rehat. Anak-anak yang isterinya suri rumah tu kan, dah puas isteri masak kan, Isnin sampai hari Sabtu, hari Ahad ni okey sayang, hari ni awak tak payah masak, kita keluar sarapan di luar. Itu pun orang kata antara cara kan untuk menghargai isteri anda yang suri rumah tu kan. Bagi mereka rehat sehari daripada memasak ni kan. Bukan apa, masak ni pun kadang pening juga. Nak masak apalah lagi kan. Okey, tapi ingat, apa pun jangan lupa untuk ambil sarapan pagi, kerana sarapan pagi ni sangatlah penting untuk membekalkan tenaga, meningkatkan tumpuan otak dan mengawal selera makan kita. Ia memberi tenaga untuk kita memulakan hari, membantu otak berfikir dengan lebih cergas dan tidak mudah mengantuk kalau kita ambil sarapan pagi ni kan. Dan juga yang pada yang tengah diet-diet tu kan, nak kurus, maklumlah ni kan, dah bulan 7 pun dah nak habis dah ni. Kita dah sangat kesuntukkan masa ni nak kurus untuk azam kita tahun ini. Ambil sarapan pagi ni mencegah rasa lapar keterlaluan yang boleh menyebabkan makan terlalu banyak pada waktu tengah hari, dan juga menstabilkan metabolisme badan, menggerakkan sistem metabolisme badan selepas berehat sepanjang malam tu kan. Bangun-bangun tu kena ambil sarapan pagi, tapi kena tengok juga sarapan pagi yang bagaimana kan, yang baik untuk badan kita. Jangan ambil yang tinggi lemak, tinggi kandungan garam dan juga minyak. Kalau boleh, pastikan ada juga buah kita makan pada pagi ini. Baiklah, jom seterusnya kita gamatkan lagi pagi ini. Kita bagi semangat lagi kan pagi hujung minggu ini dengan lagu Mentera Semerah Padi. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hujung minggu Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua kan. Antara aktiviti hujung minggu ini yang boleh dilakukan kan bersama dengan ahli keluarga, ada orang suka keluar berjalan-jalan, bersiar-siar makan kat luar. Ada orang juga yang menjaga ekonomi keluarganya, lebih suka habiskan masa bersama dengan keluarga di rumah sahaja kan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah membersihkan kawasan sekitar rumah anda. Pastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes kan. Seminggu sekali sekurang-kurangnya periksa sekeliling rumah tu, jangan bagi ada ayam bertakung kan untuk pembiakan nyamuk Aedes ini. Dan alhamdulillah, Melaka mencatatkan penurunan 45.5% dan juga sifar kematian kes denggi ini. Alhamdulillah kan, Melaka merekodkan penurunan ini sehingga minggu epidemiologi ke-28 yang berakhir pada 18 Julai lalu, apabila hanya 364 kes saja dilaporkan berbanding 668 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan juga Perpaduan Negeri Dato' Wee Hisham berkata, lebih membanggakan negeri ini tidak merekodkan sebarang kematian akibat denggi sepanjang tempoh berkenaan. Alhamdulillah, ini yang kita nak dengar kan. Jadi orang Melaka, teruslah kita jaga kebersihan kawasan kediaman kita kan. Pastikan kan tiada langsung tempat untuk pembiakan nyamuk Aedes ini. Semoga kita dapat hidup dengan lebih baik lagi. Dan jom seterusnya ini kita dengarkan lagu ini, walaupun saya dah susun dekat playlist, kebetulan kena pula dengan permintaan Cik Gayah kita yang berada di Seremban tu kan, yang sambil sarapan pagi tu mendengarkan kami di Melaka FM ini. Terima kasih banyak Cik Gayah yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, 41,000 kasih sayang dah kita dapat pagi ini. Yang baru masuk antaranya kita ada Puan Salmi Ibrahim, kita ada Adam Syafiq, kita ada Kak Farida Sidik, Nurul Ain pun ada juga yang katanya dekat Linggi ketika ini, sekejap lagi baru perjalanan nak pulang semula ke negeri Melaka ni. Ada Moksin Jawa juga, ada Kak G Abadi, kita ada Adik Pami, ada Abes Muta dan ramai lagi di situ kan. Terima kasih banyak. InsyaAllah peminta lagu anda mana yang sempat akan saya tunai. Jom kita dengarkan lagu ini, Gadis Melayu, untuk semua gadis-gadis Melayu di luar sana. Terus bersama kami, Hujung Minggu Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Hujung minggu Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Alhamdulillah kan. Muat turun aplikasi RTM Click ni secara percuma je kat telefon bimbit kan. Dulu, bukan dululah, baru je ni kan. Masa Piala Dunia tu ramai yang muat turun kan. Lepas tu ada yang nak... diaktifkan aplikasi ni. Janganlah macam tu, sebab aplikasi kami ni tak membebankan telefon anda pun. Secara percuma je, tak ada langganan bulanan langsung pun kan. Boleh dengar berita, boleh tengok gambar, gambar-gambar terkini, personaliti RTM. Boleh juga dengarkan radio, 34 stesen radio boleh dengar melalui telefon bimbit anda sahaja kan. Walaupun di mana sahaja anda berada kan. Mungkin hujung minggu ni anda nak ke Perlis, mungkin ada yang terbang ke Sabah Sarawak, mungkin juga ada yang ke Korea minggu hadapan nak bercuti bersama dengan insan yang tersayang, tapi masih lagi boleh dengarkan Melaka FM ini melalui aplikasi RTM Click itu sahaja kan. Jadi jangan buang aplikasi ini, terus simpan di telefon bimbit anda. Hujung minggu ini pelbagai aktiviti kan yang anda telah rancang untuk luangkan bersama dengan insan yang tersayang. Mungkin ada nak keluar bersiar-siar, nak keluar berdating ke kan, atau mungkin hari ini hari bahagia anda, hari pertunangan mungkin, hari pernikahan pun mungkin kan. Bangun-bangun pagi tadi kan, tiba-tiba tengok cermin, ya Allah, sembab pula mata kan. Ini antara tips yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan ni bagi mereka yang matanya sembab waktu bangun pagi tu kan. Antaranya, boleh cuba tekap sudu sejuk di bawah mata anda kerana suhu sejuk membantu salur darah kecil mengecut sementara. Ia juga boleh mengurangkan pengumpulan cecair di sekitar mata dan juga mata terasa lebih segar dan bengkak ringan mungkin akan surut sedikit demi sedikit. Tapi ingat tau, sekiranya keadaan ini berterusan dan jangan tekak terlalu lama atau terlalu sejuk, jika sakit merah atau penglihatan kabur, segera dapatkan pemeriksaan doktor. Apapun, saya doakan semoga apa saja rancangan hujung minggu anda, semoga dipermudahkan segalanya. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Kita kasih enjoy-enjoy pagi hujung minggu ni kan, dengan lagu Ada Gajah di Balik Batu, nyanyian Wali Band. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kepada anda semua yang memilih untuk mendengarkan kami hujung minggu ini daripada pukul 6 pagi tadi kan, dan memilih untuk mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda ketika ini kan, yang dalam perjalanan ke mana saja lokasi anda, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. Jangan laju-laju sangat. Hujung minggu ni kita santai-santai saja kan. Yang paling penting, patuhi peraturan jalan raya. Sekiranya ada kenderaan kan yang meminta laluan, berikanlah laluan juga kepada mereka. Atas jalan raya ni kan, apa yang paling penting sekali, kita semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan jom kita hayati 5 prinsip rukun negara, bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara serta keluaran perlembagaan. Antaranya kepercayaan kepada Tuhan, asas agama membina sahsiah kita semua. Patuh ajaran agama ini mengikut kepercayaan masing-masing. Setiap agama ni pasti mengajar kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi untuk diri kita sendiri dan juga kelakuan kita kepada insan yang lain. Kesetiaan kepada raja dan negara, menjunjung institusi beraja, taat setia kepada tanah air yang tercinta ini. Keluaran perlembagaan mengajar kita untuk menghormati undang-undang tertinggi negara serta menjaga hak dan kebebasan asas yang telah ditetapkan oleh perlembagaan negara ini. Kedaulatan undang-undang, sesamalah kita mematuhi peraturan tanpa pengecualian dan juga dapat menjamin keadilan sosial rakyat Malaysia. Kesopanan dan kesusilaan pula, beradab mulia dalam pergaulan harian bagi menjaga interaksi sesama kaum. Jadi, sesama kita hayati 5 prinsip rukun negara ini. Dah sampai masanya kan untuk kita kibarkan jalur gemilang di premis perniagaan, di kediaman kita, untuk kita semarakkan lagi kan. Kita telah memasuki ke bulan kebangsaan ini, dan jom kita semarakkan lagi hari ini. Jangan ada yang lesu-lesu, jangan ada yang orang katakan lemau je hujung minggu ni kan, tarik bantal, tarik selimut. Tak nak macam tu. Jom kita orang kata bersemangat hujung minggu ini, dan kita dengarkan lagu ini, Taki-taki, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Ada, Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Hujung minggu Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Nikmati hujung minggu ini bersama dengan keluarga yang tersayang. Inilah masanya kan. Jika hari Isnin sampai Jumaat, mungkin hari Sabtu juga kan kita sibuk dengan tugas masing-masing kan. Jadi hujung minggu ini luangkan masa bersama dengan mereka. Berhari-hari mereka tunggu bila nak hari Ahad ni kan. Nak luangkan masa bersama dengan ibu, dengan ayah. Inilah masanya sekiranya anak-anak kita ni kan, banyak tanyanya kan, itu dia tanya, ini dia tanya kan, kadang-kadang rasa panas, tapi sejukkan balik diri anda, tarik nafas dan dalam, hembuskan. Ingat, ini adalah fasa untuk mereka bertanya dengan kita pelbagai soalan mereka nak tanyakan, pelbagai perkara mereka ingin ceritakan. Jadi nikmatilah masa ini sebaik-baiknya, sebab apa, anak-anak ini perkembangannya ada berfasa-fasa, masa awal mereka suka bercerita, bertanya pelbagai soalan mereka ingin tanyakan kepada kita. Tapi kita kena ingat, bila mereka dah memasuki fasa alam remaja, alam dewasa, mereka dah kurang masa bersama dengan kita dan lebihkan masa bersama dengan rakan-rakan kan. Masa tu nanti kita rindukan kan, macam mana dulu anak kecil-kecil selalu ada dengan kita, kita sentiasa menjadi rujukan mereka kan. Sedikit demi sedikit masa itu akan berlalu. Jadi pesan saya untuk diri saya sendiri dan juga anda juga di luar sana yang mendengarkan ketika ini, kita nikmatilah fasa perkembangan anak ini sebaik-baiknya. Sentiasa ada dengan mereka supaya kita harapkan apabila mereka dewasa nanti pun, mereka sentiasa perlukan kita lagi bersama dengan mereka, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Saya pasti ramai sangat rindu nak dengar lagu ini kan. Lagu Dirgahayu Tanah. Ariko nyanyian DJ Alfie dan juga DJ Ain. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu. Terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, harga pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk meneraju Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Min, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka, betul tu kan? Kita mulakanlah hari kita kan dengan senyuman, seberat apa pun beban yang kita pikulkan, jadikan ia hanya rahsia kita saja kan. Tapi bila berdepan dengan orang lain, ahli keluarga, berdepan dengan rakan sekerja, kalau kita keluar tu kan, berdepan dengan orang ramai, hadiahkanlah mereka senyuman kan. Jangan masam-masam kan. Walaupun kita masam sekalipun, masalah macam tu juga kan. Jadi apa kata kita hari ini, mulai hari ini kita banyakkan tersenyum kan. Mudah-mudahan bila kita senyum ni kan, orang yang melihatnya rasa bahagia, dengan kebahagiaan yang hadir pada diri mereka tu kerana kita tersenyum. Moga ringan sikit bebanan apa yang kita tanggung itu kan, insyaAllah. Tapi apapun, jangan lupa berusaha untuk selesaikan apa saja masalah. Dan paling penting sekali, biasa berdoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa atas segala-galanya. Berat macam mana pun, insya Allah dengan izin Allah SWT, segalanya boleh menjadi ringan. Dan salam hujung minggu hari ini, alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kan. Di jam ini, insya Allah kita nak main pantun-pantun. Hujung minggu ini, saya ni tak pandai lah berpantun kan, tapi adalah saya sediakan pembayangnya. Pembayangnya ialah duduk santai di tepi tangga sambil makan buah kuih. Wah, sedap pula eh. Ingat kan, duduk santai di tepi tangga sambil makan buah kuih. Jadi kepada anda, kalau nak sambung, boleh sangat-sangat saya alukan. Kalau nak bagi pantun sendiri pun untuk hujung minggu ini pun dipersilakan. Boleh hantarkan ke bilik hijau di talian 010-806-1023. Boleh juga menghubungi saya di konti ini di talian masa kami 0628244777 0628243377. Kita ada sapaan daripada Mak Yam Lendu kita ni kan. Pagi-pagi Mak Yam dah menyapa kan. InsyaAllah kita akan dengarkan sapaan daripada Mak Yam tu. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana kan yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini, 26 Julai 2026, alhamdulillah, saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda, dipanjangkan usia dengan keberkatan, diberikan rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, dan juga diberikan kesihatan yang terbaik untuk anda. Antaranya yang meraihkan ulang tahun kelahirannya hari ini ialah pendengar setia kita, Encik Putera Redan Mangso ataupun Cikgu Mangso kita, yang berada di Kampung Lubuk Redan, Masjid Tanah Melaka. Jadi sesama kita doakan Cikgu Mangso kita ataupun Putera Redan ini diberikan segala yang terbaik di dalam kehidupannya, insya Allah. Dan jom kita dengarkan ketika ni kan pesanan yang dihantarkan oleh Mak Yam Lendu ini. Jom sama-sama kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Bertugas pagi ya. Kami Mak Yam ni nak ucapkan selamat pagi, selamat bertugas ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Selamat pagi atas subuh untuk ya, untuk semua teman Mak FM. Jadi teman-teman Mak FM, Mak Yam ucapkan selamat bertugas. Dimudahkan urusan
1: dia hari ini. Amin. Insya-Allah.
2: Sampai pukul 12.
1: Betul.
2: Ya, sihat ya, ya. Saya doakan semua selalu sihat, dapat jumpa lagi kat udara Zain.
1: InsyaAllah okay. Mak Yam,
2: saya doakan semua yang sihat, banyak mohon buahkan rezeki.
1: Amin. Allahumma amin.
2: Okey ya, selamat sembuh ya. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi kan, yang subuh tadi dah hantar kan. Mak Ayah memang macam ni kan, antara pendengar setia kita, pagi-pagi dah menyapa kami di sini, mendoakan kami di sini. Masya Allah, dengan doa anda semua yang sentiasa mendoakan kami di sini, alhamdulillah sihat sentiasa kami di sini. Masya Allah, semoga yang baik juga kembali kepada anda yang mendoakan. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Jom kita senyum sikit, nyanyian Azihara Senyum Terbersama Kami, Melaka FM mempesonakan.
3: Senyum senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polis surat aankhon mein masti dur khadi sharmaaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

4, 2, 3, kucing berlari. Kupinang-pinang dah memang dapat. Yang paling aku takut, kawin tak jadi. Hei,

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Salam hujung minggu kepada anda semua kan. Hari Ahad yang alhamdulillah, kalau dekat Jalan Taman Sari ni cerah cuacanya kan. Baik cuaca hari ini. Ah, bolehlah luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Mungkin ada ketika ini kan mendengarkan kami dalam perjalanan ke mana saja lokasi anda. Semoga anda selamat sampai kan. Macam Kak Mazatu Ida kita ini daripada Perak, dalam perjalanan ke Selangor. Sambil-sambil itu dengarkan kami di live TikTok Melaka FM. Masya Allah, terima kasih Kak Mazatul Ida kita. Dan kita juga ada sapaan selamat pagi ni daripada rakan pendengar kita Kak Nuri Angkasa. Katanya selamat pagi, selamat hari Ahad. Jangan lupa tersenyum dan juga bersyukur. Katanya pok amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai. Selamat berhujung minggu. Ucapan buat Zakia yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abdul Kasim di Seremban City, Zaidah Kamar, Hajah Zainab di Alor Gajah, Hajah Nur Kamaria di Singapura. Pat-pat siku lipat. Hari ini hari Ahad katanya. Hari sirap buah jambu. Terima kasih. Senyum selalu. Terima kasih Kak Nuri Angkasa kita. Dan kita juga ada sapaan daripada Cik Ani Semabuk kita. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Semoga hari ini urusan kita dipermudahkan, dibukakan pintu rezeki, pintu keberkatan buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Cik Ani atas doanya. Semoga apa saja kan, rancangan hari minggu anda dipermudahkan. Baiklah, pembayang untuk pantun kita hujung minggu ini, duduk santai di tepi tangga sambil makan buah kuini. Jadi kepada anda yang mungkin nak sambung pantunnya, boleh menghubungi kami di talian 0628247776 0628243377. Baiklah, terputus pula pemanggil kita kan. Baik, sementara kita menunggu panggilan sekali lagi daripada pemanggil yang dah terputus tu, saya juga ingin menyapalah rakan-rakan kita yang berada di TikTok ketika ini. Yang baru masuk ni kita ada Abang Nazmi Rela kita, Kak Mazatu Ida yang dalam perjalanan ke Selangor tu. Kita juga ada Encik Hisham Azman. Kita ada Imam Hati. Amboi, kemain Imam Hati kan. Lina-Lina pun ada juga di situ. Encik Muhammad Hafiz, Maknab yang katanya tengah bersarapan bersama dengan rakan-rakan. Terima kasih banyak. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil. Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Hello. Ui, terputus pula sekali lagi kan. Tak apa, kepada anda boleh menghubungi saya di talian kami 0628247776 0628433377. Sementara itu, jom atas permintaan Maknab tu kan, katanya tengah sarapan ni nak dengar suara DJ Izzat. Wah, nasib DJ Izzat ni banyak lagunya kan. Kalau tak terpaksa, saya panggil DJ Izzat berkonti dengan saya ni. Baiklah, kita akan dengarkan lagu nyanyian DJ Izzat Warisan terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Hujung minggu Melaka FM bertemankan saya DJ Yat Melati sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, pembayaran kita untuk pantun hari ini, duduk santai di tepi tangga sambil makan buah kuini. Dan kepada anda yang ingin menghubungi saya di konti ini, di talian 0628247 0628833377. Dari tadi kan ramai yang menghubungi tapi semuanya terputus. Kita harapkan yang kali ini tidaklah terputus lagi ya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa tak terdengar ke, putus ke?
1: Putus. Hello.
2: Hello.
1: Okey. Nak sambung pantun ke apa pagi ni?
2: Jasli Hamid dari Kota ni 9.
1: Iya, Encik Jasli. Sehat tak pagi ni?
2: Apa pembayang bantunnya tu?
1: Duduk santai di tepi tangga sambil makan buah kuini.
2: Hidup kita mesti harus waspada.
1: Iya.
2: Takut terkena apa skema yang tak diduga menyusahkan diri.
1: Wah, alhamdulillah. Saya nak tepuk sikit boleh?
2: Boleh.
1: Jap, ya.
2: Tak satu pantun lagi.
1: Ada pantun lagi.
2: Satu pantun ya.
1: Silakan.
2: Bulu gading, bulu kuning. Letak mari di tepi tangga.
1: Iya.
2: Hidup ibarat awal dan tebing.
1: Betul.
2: Bantu-membantu, semoga terus berjaya.
1: Iya, alhamdulillah. Sihat tak Encik Jasli pagi ni?
2: Alhamdulillah, sihat. Cuaca pun hari ni sihat. Malam hujan-hujan je.
1: Hari ni tak hujan kota.
2: Boleh beri ucapan je lah.
1: Boleh, silakan.
2: Pertama kan tentulah Tuan Haji Abdul Kadir kita tu bersama isteri Puan Haji Hanun di Perda Bukit Sengih tu kan.
1: Iya.
2: Pagi dah pantun dia. Dan juga maksud Raja Alias dan apa tu Ramli Bertamulu tu. Juga buat ini Kak Ajar Zainab Said Ilmah Dalam Kak Ram Sarjana Lebut Cina.
1: Iya.
2: Popok di Riau tu. Juga kalau ada dengar ni kan Pak Bucu Syam Bukit Senggih tu. Juga buat ini Zali di Plat Selangor kalau dah dengar tu kan. Padil daripada Kemasul tu semua tu. Dan putra bongsu di Keluang tu. Jalak Lenteng di Pemanis. Mariana Hashim di Kebun Baru Palik Sulung.
1: Iya.
2: Lama pagi, lama hari minggu lah. Minggu depan sini mengundi apa.
1: Hari mengundi kan. Hari raya minggu depan.
2: Apalah awal ni 9 selamat mengundi lah nanti.
1: Iya.
2: Buat terima kasih. Balikkan dengan selamatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan. Orang kota dah hubungi kami di sini. Terima kasih banyak Encik Jasli. Itulah minggu depan kan. Rakan-rakan kita di Negeri Sembilan nak hari raya pula kan. Nak mengundi sempena dengan pilihan raya negeri. Kita doakanlah semoga dipermudahkan. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah sihat. Apa khabar orang jauh?
3: Alhamdulillah pagi ni sejuk DJ pagi ni.
1: Hujan ke kat sana?
3: Tak hujan, tapi gelap je.
1: Dah mendung lah tu.
3: Alias mendung.
1: Bersedia lah tu kan. InsyaAllah hujan turun bila-bila masa je tu.
3: Sejuk lah, nak mandi pun sejuk lah.
1: Kalau tak mandi jangan beritahu kat sini. Popo, hari ni sarapan apa Popo pagi ni?
3: Hari ni sarapan nasi goreng. Dengan tumis ikan bilis lah.
1: Wah.
3: Baik kopi tak tinggal.
1: Kopi kena ada kan pagi pagi.
3: Mestilah.
1: Okey, Popo, hari ni ada pantun ke nak dikongsikan?
3: Ada. Saya tadi call DJ ya tak tahu ada pembayang lah.
1: Oh, kita ada pembayangnya.
3: Berputar kepala saya, otak saya menjaga pasangan.
1: Kalau nak teruskan pun boleh dengan pembayang tu. Kalau ada pantun sendiri pun boleh juga.
3: Cubalah punya DJ Yat.
1: Okey. Saya punya kan, duduk santai di tepi tangga sambil makan buah kuini.
3: Ujung minggu tak tahu nak pergi ke mana. Jomlah dengan ulangkan Amazon pun DJ Yat. Berarti.
1: Wah, ini kalau saya ada hadiah ni, saya bagi paling mahal lah hadiahnya.
3: Ui, dapat hadiah lagu lah.
1: Itulah kan.
3: Satu lagi eh.
1: Teruskan.
3: Dalam bakul sebuah duku.
1: Mm-mm.
3: Cahaya bersinar di ujung hari.
1: Iya. Yeah.
3: Menenggamlah SM di hari minggu.
1: Mm-mm.
3: Buat hiburan puan dan tuan sepanjang hari.
1: Wah, Masya Allah. Terima kasih, Popo. Ini penangan yeah. Makan nasi goreng ni.
3: Itu tadi saya lambat nak call. Rupanya keluar pembayang. Ada pantun ke? Putar sikit otak tu kan. Kanan ke kiri.
1: Okay, terima kasih Tak Popo. Selamat berhujung lah. Minggu. Semoga dipermudahkan urusan hari ini.
3: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah.
3: Jangan lupa
1: sarapan. Iya betul. Sarapan tu penting sangat. Terima kasih Popo. InsyaAllah nanti kita bersama lagi ya.
3: Sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia Popo kan. Suka saya dengan pantun-pantun yang diberikan. Dan kita juga ada pantun yang dihantarkan oleh Haja Nolilah kita di Tangga Batu. Katanya, sarapan pagi makan roti, minum pula air susu. Selamat pagi Yat Melati. Semoga ceria, sihat selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Haja Nolilah yang berada di Tangga Batu. Baiklah, saya juga ingin kongsikan, ini berita gembira lah untuk penggiat seni tanah air kita ini, di mana satu anugerah telah diberikan kepada Datuk Sri Siti Nurhalizah kita, ijazah kehormat sarjana dalam seni kreatif dan juga media. Ini sebagai langkah lah untuk menghargai perjalanan seni Datuk Sri Siti Nurhalizah kita lebih 3 dekad menghiburkan rakyat Malaysia dengan suara yang merentasi generasi, memperkasa seni tempatan, mengangkat nama Malaysia di persada antarabangsa dan juga menjadi inspirasi kepada generasi baru untuk terus bermimpi dan juga berjaya. Datuk Seri Siti Nurhalizah juga membuktikan bahawa usaha yang konsisten, disiplin dan integriti akan sentiasa dihargai. Dan Datuk Seri Siti Nurhalizah juga menyatakan bahawa pengiktirafan ini milik seorang anak seni ikon dan juga inspirasi negara. Alhamdulillah kan, sesama kita doakan apa saja cabang yang anda ceberui. Betulkah ayat tu kan? Apa saja cabang yang anda tengah bergiat ketika ini kan? Semoga akhirnya nanti ada satu kejayaan yang manis untuk anda semua. Jom kita dengarkan lagu ini, Destinasi Cintanya, yang Datuk Sri Siti Nurhalizah bersama kami. Hujung Minggu Melaka FM yang pastinya mempersonakan. Dan pada pukul 10 nanti, kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan

18 bilion dolar sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat, 11.5 bilion dolar daripadanya semasa perang, 6.5 bilion dolar lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kg lelaki. Kuatat Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Bunia Gustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali, menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan, bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Insya Allah bersama kita hadapi dengan senyuman ketika ini 10 minit pagi. Alhamdulillah. Salam hujung minggu kepada anda semua. Nikmatilah hujung minggu ini bersama dengan insan yang tersayang. Mana yang kena bertugas hujung minggu ni kan? Macam saya dan juga rakan-rakan yang berada di MCR, yang berada di unit kawalan keselamatan dan juga rakan-rakan best kami yang bertugas hari ini. Tak apa, insya Allah kan kita bertugas ini ada ganjaran pahala di dalamnya jika kita niatkan sebagai satu bentuk ibadah, insya Allah. Baiklah, di jam ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti selama sejam ini, dan sekembalinya nanti kita ada pilihan lagu-laguku untukmu. Ramai rakan pendengar kita datang yang hantarkan permintaan lagu ni kan, macam Encik Zainal Majid, lagi tadi ada pendengar kita kan, siapa ya, daripada Pakcik Mana Patron pun dah hantarkan permintaan lagu, tapi nanti tahu pada jam yang berikutnya. Dan terima kasih juga kepada yang berada di TikTok ketika ini, alhamdulillah 113,000 kali sayang. Dan sama-sama juga kita ramai-ramai ucapkan tahniah kepada Along Ashraf, personaliti Dondang Sayang dan juga Pantun Melaka FM atas anugerah yang diterima, anugerah ikon budaya Dendang Kejora Asli Serumpa. Alhamdulillah, semoga anugerah ini menjadi pemangkin semangat kepada Along Ashraf sendiri dan semua yang bergiat dalam bidang seni ini, terutamanya Dondang Sayang ini kan, berpantun dan sebagainya. Semoga lebih gemilang lagi di masa yang akan datang, insya Allah. Terus martabatkan budaya seni ini. Dan jom kita mulakan Zone Music hari ini dengan lagu Matahari. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi?
2: Melaka le!
3: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kaca terhempas ke batu.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kaca terhempas ke batu.
2: Bermaksud, perasaan yang sangat sedih atau kecewa.
1: Contoh ayat.
2: Hatinya seperti kaca terhempas ke batu apabila mendengar berita tentang kecurangan suaminya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam langkahku maju jaya. Rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Hai. Selamat tengah hari. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ni, Bo? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ni dapat kita bersuara-suara, dalam hujung minggu di Melaka FM, pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Bertemankan saya, Watashiwa Fazirades Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam ini dengan pelbagai ceritanya. Info yang akan Fas kongsikan dengan anda dan macam-macam lagi tau. Jadi pastikan anda setia bersama menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian di RTM Klik. Baiklah, waktu begini kan, agak-agaknya apa kerjaan anda? Ada yang tengah masak dekat dapur tu, ha, kelentang-kelentung bunyinya sampai ke konti. Masak apa tu? Cik kakak, cik abang oi, mak-mak kita kan, ataupun ada yang gantung kuali pasal apa? Hari ni banyak kenduri kendara, Fas. Alhamdulillah. Ha, pergi. Jangan tak pergi, orang dah jemput kan, kecil hati tuan rumah nanti kan. Ha, yang mana tak berkesempatan tu bagi tahu siap-siap, tak dapat nak hadir. Barulah tuan rumah tu tak adalah rasa kecil hati. Ya tak? Yang mana sedang memandu tu, hati-hati dengan pemanduan. Moga selamat sampai ke destinasi. Juga yang sedang bekerja, samalah kita ya, bekerja di hari Minggu. Nak buat macam mana? Demi sesuap nasi. Alahai. Sebut pasal nasi, mulalah perut berkerak-keruk, kerak-keruk bunyinya. Tapi tak apa, saya nak ajak anda untuk sentiasa gembira. Happy-happy saja. Pasal apa? Lagu inilah, Jomblo Happy. Jomblo tu bujang tau. Jomblo happy kat luar sana yang masih lagi belum bertemu dengan jodohnya. InsyaAllah pada doakan suatu hari nanti dipertemukan ya, jodoh yang baik-baik. Yang penting kita happy-happy dulu tau. Alayan terus Melaka FM mempesonakan. Oh yeah.

0: Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Hujung minggu ni nak ke mana?
2: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
1: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
2: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kayu hidup pun ada.
1: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
2: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
1: Melaka Agrofest 2026.
2: Mana lagi? Melaka le!
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terpilih.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Everybody, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Baru saja menghiburkan anda dalam lagu ku untukmu, lagu pilihan daripada Cik Farizek dari Klebang. Katanya ni ha, baru balik dari Pantai Puteri, nak gebus kupang beli kat sana tadi. Alhamdulillah selamat makan tengah hari untuk semua yang baru saja nak menjamu selera. Kemain sedap lagi nampak menu atas meja tu ha. Jangan kata Dakfah tak nampak, kita teropong aja tau dari konti. Macam-macam lauk ada, sambal udang petai. Oi, nampak masak lemak ayam campur nangka. Oh Tuhan, oh binjai dah ujung-ujung kan ada Tuhan. Ayam masak gulai, ayam pula ikan gulai masak campur binjai. Ui. Kemain sedap. Alahai, sampai kita dekat sini terlio dibuatnya. Okeylah. Seperti mana yang Fas maklumkan tadi, kita nak kongsi mengenai penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari BDR mulai 1 Ogos 2026 ya. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baharu dalam perkhidmatan awam, pegawai boleh bekerja di pejabat, rumah ataupun lokasi lain diluluskan oleh ketua jabatan, yang mana tempoh waktu bekerja kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaannya, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, bekerja dari rumah BDR 2 hari seminggu mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Untuk output ya, kerja pegawai akan dikenal pasti dan direkodkan menerusi sistem Spot Me bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan. Jadi hari kehadiran wajib ke pejabat untuk negeri, cuti pada Sabtu dan Ahad adalah Isnin dan juga Jumaat, itu wajib. Negeri cuti pada Jumaat dan juga Sabtu, Ahad dan juga Khamis adalah hari wajib. Jadi ketua jabatan diberi kuasa untuk menentukan pegawai yang layak bagi HBH dan mengarahkan pegawai hadir ke pejabat bagi hari BDR sekiranya diperlukan. Juga menarik balik kelayakan HBH jika tidak patuhi syarat yang ditetapkan. Jadi untuk makluman anda lah, khusus kepada penjawat awam. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan dalam Laguku Untukmu. Ini dia pilihan daripada Kak Wadiah Hati. Katanya hari ni cuti Fas, kenduri kendara pun tak ada, duduk rumah ajalah goyang kaki sambil layan Melaka FM dalam diam. Terima kasih. Jom kita dengarkan bersama. Untuk anda, Laguku Untukmu.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap log terma.
2: Hiburan terbaik untuk anda. Di Malak FM.

Laguku Untukmu daripada nyanyian Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Hidup Sederhana Basikal Tua. Pilihan daripada Pak Cik Rashid ya, katanya untuk DJ yang bertugas, DJ Faz. Semoga sukses selalu hendaknya. Okey, lagu ni nak tujukan buat isteri tersayang. Baik-baik. Kita ucapkan semoga Pak Cik Rashid bersama dengan isteri tercinta berbahagia sampai ke syurga tau. InsyaAllah, amin. Okey, juga kita ada kiriman daripada Mr. Joker. Katanya, DJ Faz, saya dalam perjalanan menuju ke Air Keruh. Nak buat apa dekat Air Keruh tu? Ke dataran ke? Sebab hari ni ya, hari terakhir untuk Carnival Agrofest 2026. Jadi kepada anda yang masih lagi berkelapangan, jom datang beramai-ramai. Cikgu Murni dengan Dak Astro pun ada dekat sana. Dia jadi pengacara tau. Okeylah, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan dalam Laguku Untukmu pada tengah hari ni. Tapi sebelum tu, Faz nak berkongsi dengan anda, tapi bukan sekarang, kejap lagi tau, tentang rakyat Malaysia yang disahkan menghidap penyakit kanser setiap hari. Setiap hari ya, bukan sebulan ada seorang. Kejap lagi Fah akan kongsikan ya untuk anda, berapa orang dalam dalam sehari itu yang akan ataupun disahkan menghidap penyakit kanser. Kejap lagi, jom kita layan lagu pilihan seterusnya. Kita ada Cik Rahmat Othman dari Ledang, katanya nak dengar lagu Bon Jovi ke? Bukan Bon Jovi, Scorpion, Still Loving You, untuk hiburan pendengar Melaka FM tak kira di mana saja anda berada, dengan ucapan selamat tengah hari dan juga selamat berhujung minggu. Baik, kejap lagi kita akan tunaikan. Tapi apa kata, jom kita layan dulu daripada Kelangit Band. Ini dia, Sesal Mendua. Alamak, dah berdua sesal pula. Tapi ada cerita di sebaliknya. Jom kita layan lagu ini. Lagu Untukmu, Melaka FM mempesanakan.

0: tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

Still Loving You, pilihan daripada Cik Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Okay, semoga terhibur tengah hari ini dengan lagu-lagu pilihan dalam Laguku Untukmu yang Fas siarkan khas untuk anda. Baiklah, macam mana Fas, seperti mana yang Fas maklumkan tadi, Fas nak berkongsi dengan anda, Still Loving You bermaksud masih sayangkan kamu. Seperti itu jugalah rasa kasih sayang kami di Melaka FM kepada anda di luar sana. Disebabkan sayang itulah Fah nak kongsikan dengan anda mengenai situasi kesihatan rakyat Malaysia yang mana semakin membimbangkan ya, apabila data menunjukkan 110 individu disahkan menghidap pelbagai jenis kanser setiap hari, yang mana dengan golongan wanita mencatatkan jumlah kes tertinggi. Jadi menurut Institut Kanser Negara IKN, antara kanser yang paling kerap dihidapi rakyat Malaysia ialah kanser payudara, kolorektal, prostat, paru-paru dan juga kanser rahim. Jadi pada tahun 2024, sebanyak 18,240 kes baru direkodkan dalam kalangan lelaki, manakala 21,958 kes baru melibatkan wanita, yang mana menjadi keseluruhan kes sekitar 110 sehari. Itu adalah sesuatu yang sangat membimbangkan ya untuk kita semua. Jadi saudara, kesihatan adalah amanah yang tidak ternilai. Apa kata kita luangkan masa untuk jaga diri, amalkan gaya hidup sihat dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Jadi sama-samalah kita sayangi diri, sayangi keluarga anda. Baiklah, kita nak kongsikan info solat pula untuk panduan muslimin dan juga muslimat. Waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 1.26 minit tengah hari. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan terus dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jom kita layan daripada Budak Kacamata dengan lagu Bintang. Melaka FM mempesonakan.

0: Pandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan saja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang dirijam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kalau marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim banyak-banyak.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Sama berkata, kunna julusan ma'a Abdullah ibn Umar. Izja'ahu kahramanun lahu fadakhala faqala a'taita rafiqa kutahum. Qala la, qala fantaliq fa'atihim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yahdisa amman yamliku kutahum. Daripada Haythamah, beliau berkata, sedang kami duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang seorang pembantu menemuinya. Abdullah bertanya kepadanya, adakah kamu telah memberikan makan kepada hamba-hamba, iaitu rakyat ataupun pekerja itu? Dia menjawab, belum. Maka Abdullah berkata, pergilah dan berikan kepada mereka. Kemudian Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menahan makanan daripada orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi hadis ini nak memberi faham kepada kita. Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim bahawa hadis ini menunjukkan kewajipan memberi nafkah kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan, termasuk hamba, isteri, anak-anak. Dan kita, kalau kita sebagai seorang ayah, memberikan tanggungan kepada anak-anak, isteri dan anak keluarga kita. Begitu juga orang-orang yang di bawah, orang-orang yang diberi kewajipan menanggung orang di bawah dia. Menafikan hak orang di bawah, contohnya kalau kita ada orang bekerja, kita menafikan hak dia, gajinya tak beri dengan cukup, tidak dipenuhkan hak dia. Menafikan hak orang di bawah tanggungan seperti makan dan minum, juga keperluan asasnya adalah berdosa. Maka penting setiap majikan memastikan kebajikan pekerja. Kalau kita ni menjadi ketua dalam suatu organisasi atau dalam satu jabatan, kita kena memastikan kebajikan pekerja kita. Membayar gaji tepat pada waktu ni, menyediakan kemudahan. Dia nak bekerja, kita suruh kerja tapi dia tak ada kemudahan. Contohnya orang nak berkebun, dia kata cangkul kau bawa sendiri, dia tak menyediakan kemudahan, maka itu tidak boleh. Itu salah dari sudut, dan dia dianggap sebagai satu dosa kerana tidak memberikan kebajikan. Pastikan majikan ini mestilah memberikan, membayar gaji tepat pada waktu dan menyediakan kemudahan yang sewajar. Sebabnya berlaku pada zaman Nabi SAW, seekor unta mengadu dengan Nabi SAW kerana dia penat bekerja dalam keadaan tuan dia tidak memberi makan. Dibebankan dengan kerja yang berat tangan dia, sehingga Nabi memanggil kepada tuan, kamu janganlah melakukan kezaliman kepada binatang ini. Kamu suruh dia bekerja dalam keadaan kamu tidak memberi makan. Alimah Nabi menegur keadaan dia ini. Maka pemimpin atau majikan mestilah bertanggungjawab penuh kepada pekerja di bawahnya. Tidak cukup sekadar melantik pembantu, tetapi juga perlu menyelia dan memastikan tanggungjawab terlaksana. Maka Islam bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi juga menuntut agar umatnya berlaku adil dan berberi kepanusiaan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuklah orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Inilah adab ataupun akhlak yang baru Nabi SAW anak agama yang dinamakan Islam. Jadi orang yang Islam, selama mana dia mengikut apa yang ditunjuk dan diajar di dalam Islam, maka mereka akan dikasihi. Itu semua. Hidup di dalam akhlak. Wallahualam.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Lagu Ketuhanan.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
0: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

Ya, Melaka FM mempersembahkan 1:39 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ya. Sama ada mendengarkan di 102.3 ataupun secara dalam talian di RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada. Agak-agaknya dah makan tengah hari ke belum tu? Ada yang baru saja satu suap ke mulut DJ Faz. Alhamdulillah. Agak-agaknya apa menu anda tengah hari ni kan? Jom kongsikan dengan Faz. Hantar dekat Beli Hijau 0108061023. Juga terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM untuk jam yang kedua. Tugasan Faz ketika ini antaranya Faz nak menyapalah kawan-kawan kita di TikTok. Kita ada Khairul Anwar, ada Mama No, Mama Nomi dan juga Ayah Mi. Juga ada DJ Shazmil dari Radio Klasik. Terima kasih DJ Shazmil. Muhammad Haikal, Kak Zara, Ija, Kak Wadia Hetty. Dah ramai lagi. Makna pun ada. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda kan. Kita ada ke Cik Huan Farizo. Terima kasih juga yang menonton. Okey, jadi selamat makan tengah hari untuk anda semua. Sambil-sambil itu dihiburkan dengan lagu-lagu yang pada susun khas untuk anda untuk tengah hari ini. Kita ada lagu nyanyian daripada Afiq Syazwan, Mendayung Rindu. Tapi apa kata kita layan dulu daripada Naim Daniel dan juga Iman Troy dengan lagu Nanti. Khas untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
1: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
0: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
0: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau.
1: Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game.
1: Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
0: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

daripada Afiq Syazwan dengan lagu Mendayung Rindu membawa kita ke 1.50 minit tengah hari. Beliau ada rakan-rakan kita yang berkongsi menu tengah hari ni, iaitu Kak Zahra dari Semenyih Selangor. Katanya Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Tengah hari ni Kak Zahra masak lauk ikan patin tempoyak dengan sayur kacang bendi goreng campur udang. Kemain sedap lagi eh. Selamat makan tengah hari buat semua. Baik, terima kasih Kak Zahra. Baiklah, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan Zone Music Tanpa Henti bermula pukul 2 hingga 3 petang. Dan jangan lupa ya, pada petang ni kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM dengan tajuknya Tanjak Pusaka Melayu bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Encik Hafiz Hamdani. Jadi pastikan anda mendengar kami pada pukul 3.05 minit petang nanti ataupun menonton live di TikTok juga di Facebook Melaka FM. Baiklah, jom kita layan daripada Manbai dengan lagu Kau Ilhamku. Melaka FM mempesonakan.

0: vară bărtătăbu soară.
1: Disinila, idai băsilang, cerită di cosi.
0: Dari perlis, hingga ke Sabah. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM. Bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kaca terhempas ke batu.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kaca terhempas ke batu.
2: Bermaksud, perasaan yang sangat sedih atau kecewa.
1: Contoh ayat.
2: Hatinya seperti kaca terhempas ke batu apabila mendengar berita tentang kecurangan suaminya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialog, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang, selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Masih lagi bertemankan saya, Wata Shiwa Fazirades. Haji Memang Syitek menemani anda lah ya untuk hari ini dalam hujung minggu di Melaka FM. Baiklah, waktu ini seperti mana yang telah pun kami maklumkan kepada anda. Dan seperti biasa setiap hari Ahad pada pukul 3.05 minit petang, kita bersama dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM. Alhamdulillah. Untuk makluman anda ya, ketika ini juga kita bersiaran menerusi TikTok Melaka FM dan juga Bilik Biru Melaka FM. Kalau di radio boleh dengar suara sahaja. Kalau anda singgah dekat media sosial kami, boleh juga menontonlah, menonton Dak Fast dan juga tetamu kita pada hari ini. Dan alhamdulillah tetamu kita pada hari ini ya, memang cukup segak ya, laksana seorang panglima. Okey, seorang pendeka yang hadir pada hari ini. Kalau tak percaya macam Fah cakap tadi, boleh menonton di media sosial Melaka FM. Baiklah, saya ingin memperkenalkan anda semua tetamu jemputan kita pada hari ini, tak lain dan tak bukan, iaitu Encik Hafiz Hamdani. Assalamualaikum Encik Hafiz. Alhamdulillah, selamat petang. Selamat datang ke Melaka FM.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Ni pertama kali ya?
1: Saya pertama kali datang ke sini.
0: Masya-Allah. Tadi saya nampak kelibat Cik Hafiz ya, ataupun Tuan Guru Hafiz. Kita tengok dekat luar tadi tu, dengan tanjaknya. Saya dekat dalam konti ni dah mula seram sejuk, seram sejuk. Baiklah, hari ni kita akan berbicaralah tentang tajuk Tanjak Pusaka Melayu. Ha. Almaklumlah kan, kita berada di negeri Melaka ini ya, satu negeri yang penuh dengan adat dan budayanya. Jadi hari ini kita nak sembang lebih lanjut lagi kepada orang Melaka yang mendengar. Ha, ada yang tahu pakai tanjak je, tapi tak tahu sejarah, tak tahu apa jenis-jenis tanjak ya, Cik Hafiz.
1: Boleh.
0: Alhamdulillah. Okey. Gementar saya. Saya kat sini yang gementar ni, macam mana ni?
1: Saya baru lagi first time.
0: Baiklah Cik Hafiz. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita di luar sana nak mengenali lebih lanjut lagi tentang Cik Hafiz Hamdani ini, sosok yang berada di hadapan saya ketika ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri, silakan.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama saya Muhammad Hafiz Hamdani. Saya asal daripada Perak. Saya duduk kat Melaka ni start daripada 2010, belajar dan terus menetap kat sini lah.
0: Okey, baik. Asal memang Perak lah.
1: Saya asal Perak.
0: Cik Hafiz, okey.
1: Saya Perak Teluk Intan. So, saya belajar kat UiTM, terus saya menetap kat sini sampai sekarang. So, macam sekarang saya menetap di Kampung Lapan lah. Kampung Lapan.
0: Okay. Aha. Dah lama lah, kira dari 2010 tu lah
1: 2010 tu. 2010 sampai sekarang saya duduk kat sini.
0: Okey, baik-baik. Selain daripada aktif dalam industri tanjak ni kan, ada lagi tak aktiviti-aktiviti lain ke
1: saya, yang macam kalau ke saya punya kerja saya yang tu saya graphic designer.
0: Okay.
1: Saya buat design. Okey, lepas tu yang selain daripada tu saya mengajar silat lah. Saya silat dekat tiga gelanggang, Sungai Udang, Duyung. Lepas tu ada satu gelanggang sekali dengan kawan saya dekat Tanjung Bidara semua.
0: Patutlah ramai pelajar-pelajar masuk tadi. Assalamualaikum cikgu.
1: Rumah saya pun ada kat sini.
0: Oh ya ke?
1: Tengah kerja.
0: Tak apalah, baguslah macam tu kan. Kita ajak ramai-ramai lagi untuk tonton live TikTok dan juga Bilik Biru Melaka FM. Baiklah Cik Hafiz, kita nak sembang tentang tanjak kan?
1: Boleh.
0: Tentang tanjak. Jadi sejak bila Cik Hafiz terlibat dalam bidang pembuatan tanjak ni?
1: Saya mula terlibat, pada mula saya terlibat 2016. 2016. Pada 2015 ni saya tak tahu pun guru yang orang yang saya kenal ni guru tanjak. Lepas saya ikut dia main keris, ikut dia pameran, ikut dia main keris, ikut main dia keris. 2016 baru tahu dia ni guru tanjak kan. Pada mula saya belajar tanjak ni kita reka-reka sendiri. Saya tengok cantik tanjak orang buat ni. Saya pun mulalah beli kain. Belajar buat tiga, kain tiga segi tu. Lepas tu kita reka sendiri lah. Reka-reka-reka.
0: Oh, reka sendiri
1: Saya reka sendiri mula-mula. Saya reka sendiri dulu. Tengok orang pakai. Kenapa nama pakai ni? Kata layak termasik. Tanya orang ni bunga ni. Lepas tu kita buat sendiri kita punya kan. Pakai dah pergi demo silat. Pergi orang kahwin. Pergi majlis pakai. Lepas tu jumpa yang guru saya ni boleh cakap dia kata dia mengajar tanjak warisan. Kita apa tanjak warisan ni kan, kita pergi belajar. Pergi belajar tanjak warisan ni, rupanya tanjak ni dia ada susu galur dia. Daripada siapa pemakai yang asal sampai kita pakai sekarang, macam itulah.
0: Sampailah pakai sekarang. Bermakna 2010 menetap di Melaka, kemudian 2016 itulah baru bermulanya.
1: Lepas saya habis belajar lah.
0: Lepas habis belajar tu lah.
1: Belajar boleh start belajar yang ni lah.
0: Masa mula-mula cipta tanjak sendiri tu. Kita nak tahu juga apa jenis tanjak yang dihasilkan oleh Cik Hafiz.
1: Saya mula-mula saya buat tanjak sendiri tu. Saya tak bagi nama. Saya buat-buat kan. Tengok tanjak dekat internet kan. Okay. Tengok gambar dia. Kita buat-buat. Jadi kita ubah sikit bentuk dia kan. Cantik pula. Jadi kita nama tak tahu.
0: Masa jumpa tuan guru tanya tak?
1: Tanya ni kau buat sendiri kah? Saya kata buat sendiri. Kata apa yang kau pakai, apa yang kau faham, apa falsafah dia. Kita termenung lah.
0: Menung
1: lah. Kita main tahu, kita main buat je. Okey, tak apa. Dia belajar, dia terangkan. Tanjak ni ada falsafah dia, identiti dia, negeri dia. Siapa pemakai dia, pangkat dia apa, siapa. Tuan orang yang pakai asal ni siapa? Dia ada. Dia macam ibarat dia macam IC lah. Kita sekarang panggil IC kan. Ini IC orang dulu-dulu.
0: Bermaksud tak boleh sewenang-wenang ni lah kita nak pakai.
1: Dia ada tanjak yang kita tak boleh pakai. Contoh tanjak tu dendam tak sudah. Yang di Tuan Agong punya. Tak kita nak pakai. Itu kan hak dia. Macam itulah. Kita nak pakai hak orang. Tak boleh lah. Kita pakai mirror dia. Cerminan dia kena yang terbalik pula. Kita pakai solok timbul. Nak lebih kurang bentuk. Tapi Agung pakai sebelah kanan, takutkan dia berapa terbanyak. Kita pakai sebelah kiri, takutkannya kurang sikit. Nak melambangkan yang Tuan Agung dengan rakyat biasa. Macam itulah.
0: Banyak dia punya disiplin dan cara.
1: Banyak disiplin dia. Dia punya syarat-syarat.
0: Okey, kita nak tanya tentang perniagaan tanjak lah sedikit sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Jadi bermulanya Cik Hafiz dalam bidang perniagaan tanjak ni sejak 2016 juga ke? Atau?
1: 2016 saya belajar. Saya belajar 2016. Saya start berniaga tu 2018. 2 tahun buat saya.
0: Lepas 2 tahun belajar tu lah.
1: Lepas guru saya kata, okey, cantik. Cukup syarat kau buat untuk tahap 1. Baru saya berniaga. Guru saya puas hati. Saya punya style. So, guru saya kata, bolehlah, cukup lah syarat. Memang saya takkan keluarkan lah. Saya nak orang pakai tu, dia bayar. Dia dapat dengan kualiti yang bila guru saya kata, kau dah boleh pergi tahap 2. Barulah lulus tahap 1 tu. Macam itulah bos saya tu.
0: Jadi kiranya kalau nak memulakan perniagaan tu, belajar tahap 1 pun dah boleh lah.
1: Dah boleh. Cuma kita macam saya, budak-budak yang baru nak belajar sekarang, saya kata buat sampai kau pakai puas hati. Orang tengok tanjak kau, orang cakap cantik tanjak kau ni, boleh tak nak tempah. Baru kita yakin tanjak kita tu kemas lah.
0: Baik. Tanjak Pusaka Melayu.
1: Itu saya punya.
0: Ya.
1: Nama lah.
0: Nama
1: saya.
0: Nama untuk Cik Hafiz Hamdani sendiri lah. Okey. Sebenarnya bila kita tengok seseorang itu memakai tanjak, kita dah tahu dah ini tak lain dan tak bukan memang orang Melayu lah, bangsa betul. Melayu. Betul tak?
1: Betul.
0: Kalau bangsa lain pun ada juga cuba-cuba nak merasa kan.
1: Memakai kan.
0: Betapa indahnya sebenarnya pemakaian tanjak ini di atas kepala. Lebih lagi seorang lelaki kan. Nampak sebagai seperti seorang pahlawan.
1: Nampak identiti kita kan.
0: Ya, betul. Okey, Cik Hafiz, saya ada dengar lah kan. Desta, tanjak dengan tengkolok. Ada tak perbezaan tiga ni? Kalau Cik Hafiz boleh terangkan dengan kita.
1: Macam desta. Desta ni adalah nama umum, nama asas. Apa saja hiasan di atas kepala yang kita buat pakai tangan.
0: Okey.
1: Okay, kita ambil kain sekalipun, kita dilit. Macam serban. Umumnya kita panggil destar.
0: Oh.
1: Destar tu nama umum. Contoh mana-mana negara pun dia akan panggil hiasan kepala tu dastar. Kalau di Arab dia tak panggil destar, kita panggil destar. Di Arab panggil dastar.
0: Oh, dastar.
1: Dastar, dia dastar. Dastar tu hiasan kepala. Walaupun pakai kopiah pun umum kita boleh panggil dastar.
0: Macam tu.
1: Tengkolok pula, benda yang di kain yang dililit atas kepala, dia tak ada bengkung, dia tak ada simpulan. Dia lilit, contoh contoh dia macam
0: ada buat contoh ke?
1: Saya tak contoh tu. Dia contoh kain, kita ikat kepala macam serban, kan? Tapi dia ada bentuk dia sendiri. Contoh tengkolok lelaki, tengkolok perempuan. Perempuan ada tengkolok dia. Contoh tengok orang Negeri Sembilan yang dia pakai yang macam tajam sikit
0: kan? Macam Minangkabau tu.
1: Kita pakai tengkolok perempuan.
0: Dia
1: ada nama dia. Dia ada nama-nama dia tengkolok ni. Kalau kita perempuan, tu tengkolok. Kalau macam tanjak, dia mesti ada syarat dia. Cukup syarat kita boleh bertanjak. Tak kisahlah tanjak tu warisan ataupun kreasi. Tapi kan ada empat syarat.
0: Apa
1: syarat dia? Tapak, bengkung, simpulan, dengan karangan dia, bentuk dia.
0: Tapak tu maksudnya
1: tapak, tapak dia contoh ni kita kita kainan.
0: Anda boleh tonton di live Bilik Biru dan juga di TikTok ya, untuk menyaksikan apa yang sedang ditunjukkan oleh Cik Hafiz kita.
1: Ini tapak.
0: Tapak.
1: Apa asal kita
0: panggil tunjuk tapak? Tunjuk sikit Cik Hafiz. Angkat sikit.
1: Kita lipat satu ni adalah tapak.
0: Okey.
1: Lilitan yang kedua adalah bengkung.
0: Boleh
1: jadi bengkung.
0: Lilitan yang kedua lipatan kedua tu.
1: Lilitan adalah bengkung.
0: Bengkung.
1: Ada banyak lagi. Dia ada anak bengkung. Ada waktu tu bengkung separuh. Kita ambil satu lagi, kita lipat bengkung yang kedua tu separuh. Ada tanya-tanya yang pakai bengkung macam tu lah. Ada bengkung nasib, ada apa kan. Lepas tu baru kita buat karangan, baru ada simpulan. Contoh tanjak tu dia buat tanjak, tapi tak ada simpulan. Dia terus jahit. Tanjak tu boleh adjustable. Tak cukup syarat kita nak panggil dia tanjak. Panggil dia tengkolok.
0: Tu tengkolok.
1: Boleh panggil tengkolok sebab satu syarat tak cukup.
0: Maksud kena ada simpulan tu.
1: Kena ada simpul. Sebab simpul ni dia ada maksud dia. Setiap macam tanjak Melayu ni sebenarnya dia membawakan satu maksud. Peradaban Melayu. Maknanya adat hidup orang Melayu. Semua terkumpul kat sini. Satu kat dalam tanjak ni.
0: Okey. Kira kalau orang perempuan ada tanjak dia
1: tak? Orang perempuan dia pakai tengkolok.
0: Tengkolok sahaja.
1: Tanjak ni memang dibuat untuk orang lelaki.
0: Untuk orang lelaki sahaja. Okey. Kalau perempuan tengkolok
1: dia
0: ya.
1: Tengkolok dia. Tengkolok perempuan pun banyak. Tak sikit. Banyak tengkolok perempuan. Macam-macam nama lah. Suri. Macam-macam.
0: Macam-macam nama.
1: Suri, bulang. Perempuan memang banyak.
0: Okey, kalau kita nak tengok lebih lanjut lagi jenis-jenis tengkolok perempuan ni semua, nak refer kepada ada laman Sesawang ke ataupun laman TikTok ke?
1: Dalam internet pun ada, nak buku pun ada.
0: Dekat buku pun
1: macam
0: ada.
1: Macam saya, macam guru saya dia keluarkan buku. Dia ada tiga buku. Sejarah asal-usul tanjak. Dalam tu ada beberapa tanjak.
0: Ya. Yeah.
1: Ada buku warna biru. Itu semua tentang tanjak dan tengkolok. Ada satu buku pakaian tradisional orang dulu-dulu. Siap sekali dengan dia punya guru buat sekali dengan dia punya pola. Kita boleh buat balik pakaian dulu-dulu tu. Kita boleh hantar tukang jahit boleh ambil pola tu buat balik baju yang orang dulu-dulu punya cara pakaian.
0: Okey. Bermakna generasi sekarang sebenarnya kena ada buku tu
1: kena ada buku ni.
0: Untuk sama-sama kita mempertahankan tradisi kita kan, tradisi bangsa Melayu ni. Okey, baik Cik Hafiz, apa kata kita berehat seketika boleh. Sebab tadi Cik Hafiz ada sebut tentang setiap tanjak tu dia ada nama dan juga makna tersendiri kan. Kalau Cik Afi boleh tunjuk ataupun kongsikan dengan kita kejap lagi. Boleh ya? Okey, kita berehat seketika. Sebuah lagu. Lagu ni memang sangat sesuai ya dengan tetamu kita pada hari ini. Mantra Semerah Padi yang dinyanyikan oleh Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Untuk anda dalam Silang Budaya Radio RTM.

0: vară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, masih lagi bersama dalam Silang Budaya Radio RTM pada petang ini dengan tajuknya Tanjak Pusaka Melayu, bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Encik Hafiz Hamdani, yang merupakan seorang pengusaha tangkak, ya, juga merupakan seorang guru silat. Ha, masya-Allah. Okey, Encik Hafiz, tadi kita dah sembang mengenai beza antara tengkolok, desta dan juga tanjak, kan? Jadi bak kata Encik Hafiz sendiri tadi, kan, setiap lipatan tanjak itu sendiri ada makna-maknanya. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita, sebab kita ada sembang-sembang tadi, nak buat tanjak ni bukan senang. Betul. Kena ada ilmu. Tak boleh main buat saja. Sila kongsikan, Cik Afi.
2: Okay. Macam tanjak ni, banyak yang orang tak faham adalah dia menunjukkan kehidupan orang Melayu. Adat orang Melayu. Macam kita, bila kita nak lahirkan anak, kita mestilah nak daripada keturunan yang baik-baik.
1: Okay.
2: Macam tanjak ni, kenapa kita pakai kat kepala? Sebab dia simbol, simbol Pak Antoh kata, Pak Antoh kata, yang dipegang orang Melayu ada tiga je. Al-Quran, tanjak, keris. Maruah. Tiga maruah. Maruah kita tiga-tiga. Semua maruah. Agama, bahasa tanah itu maruah lah. Agama tu Al-Quran. Bangsa tu tanjak. Tanah itu adalah keris. Semua tu adalah maruah kita. Jadi tanjak ni lambang maruah kita lah. Maruah diri kita. Jadi nak, bila kita nak pakai tanjak, kita nak, nak pakai satu tanjak tu, kita kena faham kenapa tanjak ni cerita dia tentang diri orang Melayu. Contoh saya katakan, simpul sebelah kanan tangan saya ni, ni adalah lelaki. Simpul tangan kiri saya adalah perempuan. Kenapa saya katakan syarat nak jadi tanjak tu, dia mesti kena ada simpul. Sebab saya cuba buat buat tanjak yang ringkas.
1: Okey, baik. Anda semua boleh menyaksikan live di TikTok dan juga Bilik Biru Melaka FM, yang mana Cik Hafiz kita cuba untuk menghasilkan, ya, satu tanjak lah pada hari ini, istimewa untuk kita dalam Silang Budaya Radio RTM. Okey. Itu lipatan ke apa, Cik Hafiz?
2: Ini lipatan dia. Kita nak buat ibu tanjak yang paling tua. Ini ibu yang paling tua.
1: Ibu yang paling tua.
2: Maksudnya dia tanjak yang paling tua lah. Banyak-banyak tanjak dia ni yang paling tua. Ibu yang paling tua, kita panggil ibu lah. Dari dia nak jadi tanjak lain pun.
1: Dah siap ke ni?
2: Belum. Dia belum. Kita bukan nak, macam sasar tanjak ni, kita bukan buat tu jadi tanjak tu, tak boleh. Macam tanjak saya pakai ni, Semanggi Ugi ni, dia kena lalui tiga tanjak dulu. Ibu tua. Jadi tanjak yang pertama, tanjak kedua, tiga, yang keempat pun jadi dia. Dia bukan buat terus jadi dia, tak. Dia ada sugalo. Dia titisan terimba. Guru kata titisan terimba dia.
1: Titisan?
2: Titisan terimba, susugalo. So kita panggil dia susugalo lah dalam bahasa Melayu kita. Okay, contoh yang ni kita nak buat. Okay, dia dah macam ni. Okay, kita nak buat dia punya simpul. Okay, simpul ni saya ambil simpul yang dah. Simpul ni jantan, ni lelaki, ni perempuan. Okey, dikahwinkan. Kahwin dan ikatan. Kita kahwinkan dalam ikatan perkahwinan ni. Dia lambang orang Melayu berkat berkahwin. Okay, kita jadikan simpul. Satu simpul. Okey. Lepas tu.
1: Okey, ha, itu dia hampir nak menjadi satu tanjak, ya.
2: Kita
1: Alright, okay. Anda boleh saksikan ketika ni kalau yang menonton di Bilik Biru dan juga TikTok Melaka FM ya. Cik Hafiz, kita sedang menyiapkan tanjak ibu ya.
2: Ibu tanjak tua.
1: Yang paling tua. Yang paling tua.
2: Ini kata-kata-katakan dia baru maksud adat-adat orang Melayu. Okey. Tadi ikatan ni lelaki perempuan dikahwinkan, keluar susu galuh anak yang tunas ni dah anak.
1: Oh, ada tunas dia.
2: Anak kita panggil anak. Dah kahwin, dah satu ikatan yang sah, tunasnya adalah anak. Keturunan yang baik-baik. Sebab kata tanjak ni tak boleh dibuatkan adjustable, keluar masuk-keluar masuk. Sebab dia melambangkan kita punya maruah. Macam tu. Okay, satu. Ni ibu yang tua.
1: Okay.
2: Ini dah. Tapi ibu yang tua dia pakai simpul Makassar. Simpul Makassar. Dia simpul ketupat Makassar.
1: Okay.
2: Ketupat raya. Macam ni yang ni ketupat palas.
1: Palas.
2: Kan makan orang Melayu semua duduk kat sini.
1: Betul. Kalau ketupat bawang, ketupat sate ada.
2: Sate tu yang ni.
1: Ada.
2: Sate tu kita panggil ketupat raya lah. Ketupat raya dia macam ni.
1: Ketupat raya tu lah. Ada juga. Raya
2: macam ni. Ibu yang tu dia pakai ketupat yang ni. Dia lambang hidup orang Melayu kat sini. Semua kat sini.
1: Masya-Allah. Begitu seninya dalam pembuatan tanjak. Tanjak kat Johor.
2: Dia betul-betul
1: ketupat.
2: Dia semua lambang warisan orang Melayu. Ikatan yang sah, jadi anak yang baik-baik, macam itulah. Ni tanjak ibu, tanjak yang paling tua. Takut tukang besi. Sehebat-hebat tukang besi pun tetap kat tunduk. Dia tak menegak meninggi diri kan.
1: Pakainya
2: dia pakai ni macam ni. Kita pakai dia. Kita ambil sini, kita pakai.
1: Itu dia tanjak ibu tua.
2: Tak kita pakai macam ni.
1: Masya-Allah.
2: Kita akan pakai ni.
1: Inilah rupanya ya.
2: Ni takut pun tanjak ibu paling tua lah.
1: Tanjak ibu paling tua. Jadi kalau kita tengok filem-filem Melayu dulu kan,
2: yang biasa akan pakai takut tukang besi. Dia yang tukang besi. Sebab satu sejarah orang Melayu ni, nak ada satu negara, nak ada raja. Sebab ada raja, mesti ada rakyat dulu. Bila ada rakyat, ada raja. Nak pertahankan negara, siapa yang nak buat senjata? Yang paling hebat tukang besi. Tak ada tukang besi, senjata tak jalan.
1: Ya, betul.
2: Hebatnya tukang besi ni, walaupun dia yang buat untuk senjata untuk orang pertahankan negara tu. Dia yang paling hebat, tapi dia tetap menundukkan diri dia. Dia sebab kata-kata dia lah orang yang paling hebat, dan yang paling panggil dia ibu tanjak yang paling tua sekali.
1: Baik, daripada ibu ni sendiri dia boleh lahirkan dia berapa jenis tanjak pula?
2: Banyak. Kalau ikut dari ibu ni, dia boleh pergi tanjak ni banyak. Macam kalau kita boleh tengok kat buku ni, saya tunjuk dia punya
1: lebih daripada 40
2: beratus.
1: Beratus, Masya Allah, dia banyak.
2: Dia boleh ke bermacam-macam jenis tanjak. Sebab tanjak ni dia bukan tanjak sikit, dia ada getam. Ni.
1: Okey.
2: Ni kita boleh nampak. Ni takut tengah besi tadi.
1: Okey.
2: Dia boleh pergi ke semua ibu yang tanjak negeri-negeri lain. Selangor, Perak, Pahang. Satu ibu je. Contoh, saya bagi satu contoh. Contoh yang ni. Saya nak bagi dia ke tanjak mahkota, pergi ke Nahoda Terung.
1: Nahoda Terung.
2: Tanjak orang-orang Terung, Perak.
1: Orang Terung, Perak.
2: Orang Terung, orang-orang laut.
1: Dia buka macam tu je tarik.
2: Macam kata, dia susu galuh. Dia tak, kita tak buat terus jadi.
1: Daripada tanjak ibu tua tu tadi, dia boleh hasilkan beratus-ratus jenis tanjak.
2: Tanjak Nahoda Terung.
1: Dia tegak ke atas lagi tu kan?
2: Ini belakang kapal, ini layar kapal.
1: Patutlah.
2: Tunjukkan di orang laut. Macam tu. Dari sini dia boleh pergi ke tanjak Pahang pula. Dia boleh pergi ke Mahkota Alam. Dari Mahkota Alam tu, lepas Mahkota Alam tu, boleh jadi yang ni. Boleh jadi kepada yang saya pakai sekarang. Tanjak orang Bugis. Semangat Bugis. Macam tu lah.
1: Sebab tu lah Cik Hafiz kata tadi, ini yang keempat
2: Yang kelayaran keempat. Yang keempat.
1: Masya Allah. Itu dia serba sedikit yang dikongsikan oleh Cik Hafiz kita. Siap dia tunjuk demonstrasi lagi macam mana untuk menghasilkan sesebuah tanjak tu. Daripada tanjak ibu tua.
2: Itu ibu tua.
1: Itu kena kuasai dululah.
2: Dia ada tujuh tanjak asas. Mm-hmm. Ibu yang ni dulu. Mm-hmm. Belajar yang tujuh yang asas tu. Sebab daripada yang tujuh tadi yang asas. Mm-hmm. Ibu tua, lepas tu dia ada enam lagi. Mm-hmm. Kuasai yang tujuh ni. Mm-hmm. Ibu tua, lepas tu dia ada enam lagi. Yang enam ni boleh jadi ibu pula pada tanjak lain. Sebab dia akan berkait.
1: Yang enam tu apa kalau?
2: Kalau enam tu, mm-hmm, yang zaman saya belajar. Mm-hmm. Takut tukang besi ibu tadi.
1: Okey.
2: Lepas tu Nahuda Terung. Mm-hmm. Mahkota Alam. Mm-hmm. Lepas Mahkota Alam Anjutan Bingas. Mm-hmm. Lepas Anjutan Bingas. Anjutan Bingas. Lepas tu apa satu nama dia? Anjutan Bingas. Mm-hmm. Cok Gandong Kopi. Mm-hmm. Bugis Tak Balik. Mm-hmm. Satu lagi tu, ya Allah, masa saya
1: Bugis Tak Balik.
2: Bugis Tak Balik ni tanjak orang-orang Bugis yang mm-hmm, dia berlayar, dia tak akan balik dah ke tempat asal dia. Ke tanah Bugis dia takkan balik dah.
1: Bermakna kalau dia memakai Bugis Tak Balik tu, memang dia takkan balik lagi lah.
2: Oh, dia akan balik. Dia akan balik bila dia dia akan pakai Bugis Peranakan. Dia macam bentuk Batman sikit. Dia macam bentuk Superman punya logo. Dia punya tanjak.
1: Biasanya satu, kalau tanjak Bugis Tak Balik, siapa yang pakai?
2: Orang-orang Bugis yang merantau lah.
1: Orang-orang Bugis merantau.
2: Dulu. Masa lagi Andri Guru Selebu yang ketujuh.
1: Yang ketujuh, ya.
2: Baru dia tu.
1: Yang ketujuh. Okey, untuk proses buat tanjak ni berapa lama masa yang diambil, Cik
2: Hafiz? Tengok jenis tanjak.
1: Yang paling muda ibu tanjak tadi.
2: Yang paling tujuh lah.
1: Tujuh
2: ni kalau bagi saya buat tujuh ni, tak sampai sejam siap lah semua.
1: Oh, iya ke?
2: Tapi ada tanjak yang 2-3 hari kat saya minta masa. Dia ada satu tanjak yang kita kena ambil feel. Duduk, menung dulu. Menung dengan kopi, tak kopi tepi. Buat sikit-sikit. Dah tak ada mood, tak luar. Esok lah sambung. Tu contoh macam tanjak balung ayam, Negeri Perak. Tanjak tu memang susah. Kalau saya orang tempah, saya akan macam, abang bagi saya tiga hari bang. Ambil.
1: Tiga hari ya. Okey, baik. Kalau tadi Cik Afif pun ada berkongsi dengan kita tanjak dan peribadi seseorang. Kita nak tahu lebih lanjut tu. Sebab kalau seseorang tu nak buat tanjak, bukan boleh main buat saja kan.
2: Kita tengok di orang tu macam mana. Kita tengok rupa bentuk muka dia.
1: Okay, kejap lagi kita kongsikan dengan semua pendengar Melaka FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Jom kita berehat seketika dengan sebuah lagu nyanyian daripada Amy Search dan juga Allahyarham Tan Sri SM Salim dengan lagu Sama Rasa.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, udai bersilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Melaka FM mempersanakan. Hai, selamat petang. Masih lagi bersama dalam Silang Budaya Radio RTM Tanjak Pusaka Melayu bersama Encik Hafiz Hamdani di Konti Melaka FM ketika ini. Baiklah, saudara, sebentar tadi ya, anda dapat saksikan ya dan mendengarkan bagaimana sesuatu tanjak itu dihasilkan daripada ibu tanjak itu sendiri. Maka terhasillah beratus-ratus jenis tanjak pusaka Melayu. Alhamdulillah, hari ni Fah pun dapat ilmu baru. Dan kata Cik Hafiz tadi, nak kongsikan tentang songkok ya, songkok bulan. Mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan dengan kita.
3: Okey. Uh-huh. Yang sekarang ada songkok yang sekarang kita pakai ni, tu dah songkok daripada seberang ah. Songkok. Okey, songkok yang daripada seberang.
2: Ya.
3: Okey, songkok orang Melayu ni dah pakai pakai songkok bulan.
2: Songkok bulan.
3: Songkok bulan ni dia bulat. Dia dia macam bentuk untuk macam kopiah, tapi dia songkok. Macam songkok yang ada sekarang tapi cuma dia bulat. Elok je bulat, cantik pakai. Macam tarbus dia tinggi kan.
2: Betul?
3: Tapi songkok bulan tu tinggi dia dalam dalam 4 jari, 4 jari, 5 jari ya, tinggi
2: atas
3: dia.
2: Daripada bubun kepala kita ke ataupun
3: tak, dari sinilah, dari
2: dari
3: dia sama macam tanjak yang kita pakai. Pakai macam ni, cuma dia ada 4 jari je. Mesti saya bawa tu, kita nak tadi saya nak bawa, memang nak bawa. Cantik dia kalau kita pakai hari raya, kita pakai songkit je. Macam ada orang nak pakai tanjak dia segan. Pakai songkok bulan tu. Songkok bulan yang pendek tu kan. Dia kalau kita tak songkok bulan ni dalam gambar macam ni. Gambar sikit lah songkok bulan.
2: Okey.
3: Kita nak galakkan orang pakai songkok bulan ni. Sebab pemulaan kalau sekat pakai tanjak, pakailah songkok bulan.
2: Kiranya raya nanti dah boleh lah kita pakai songkok bulan. Okey, Cik Hafiz ada dan ingin menunjukkan kepada kita.
3: Songkok macam ni, ni
2: songkok bulan. Ini dia, songkok bulat. Dia memang bulat dia dekat atas kepala tu.
3: Memang bulat atas kepala. Dan nak tempah dia, kena bagi saiz kepala. Kalau contoh kita tempah, rambut tak potong ni, tempah nombor satu. Jangan potong rambut lah, nak pakai dia. Kalau potong rambut, dah tempah potong rambut, dia longgar. Kena buka balik semua. Dia tu je lah.
2: Kalau bawa kepala pergi jumpa dengan Encik Hafiz boleh juga kan?
3: Kita ukur, kita ukur je. Okay. Tapi dah kita ukur, jangan balik pergi gunting rambut pula.
2: Oh ya, tak
3: kalau senang, pergi gunting rambut dulu pun datang.
2: Dia ambil masa berapa hari tadi? Ya,
3: kalau untuk sekejap bulan. Dalam, kalau pagi tempah, malam dah boleh ambil.
2: Pagi tempah. Senang. Senang saja. Baik. Kalau nak buat tanjak ni, kena wajib guna songket ke? Ataupun kain-kain yang lain pun tak ada masalah?
3: Macam saya, saya akan ambil songkit ataupun kain hitam kosong. Cuma macam warna je lah yang kita ada beberapa larangan warna yang kita tak boleh nak pakai.
2: Warna apa tu, Cik Afif?
3: Kalau warna ni yang kita tak boleh nak pakai, warna yang menyerupai pakaian agama orang lain.
2: Contohnya?
3: Contoh macam warna oren. Warna oren yang budak pakaian, warna tu kita tak pakai, tak ambil. Kita tak ada menyerupai satu benda dalam agama lain punya. Itu je kita tak tak ambil. Warna lain okey, tak masalah. Kuning pun kita ambil, macam kuning, kalau kuning raja kita tak ada ambil sangat. Kita kecuali kuning raja yang boleh pakai orang yang nak kahwin raja sehari. Memang kita raja
2: sehari,
3: pengantin raja raja sehari je. Kita buat untuk kuning raja tu. Macam nak pakai hari-hari, kita bagi dia kuning yang
2: ni cair
3: sikit lah. Macam ni kuning raja. Ni contoh orang nak contoh ni yang tempah ni pun cikgu silat daripada menimau. Cikgu Omar ni nak pakai kahwin masa tu. Memang raja sehari saya buat lah untuk dia. Kalau tak biasa kita akan cari kuning yang cair sikit daripada colour asal.
2: Okey, baik. Okey, Cik Hafiz, tadi kita ada sembang tentang tanjak dan peribadi seseorang. Kan Cik Hafiz pun ada berkongsi dengan kita tadi dekat TikTok. Nak buat tanjak ni bukan boleh pakai buat saja. Bila seseorang tu datang berjumpa dengan si pengusaha tangkap, pembuat tanjak, tanjak bukan tangkap.
3: Tangkap kat Johor.
2: Okey, pembuat tanjak ni macam mana Cik Hafiz menilai seseorang itu?
3: Okay, macam saya
2: sebelum tahsinnya tanjak.
3: Kalau orang tu datang jumpa depan, kita dah tanya depan macam telefon, kita tanya, abang ni asal negeri mana? Pakai untuk tujuan apa? Contoh dia kata, okay, abang nak pergi majlis adat istiadat. Majlis adat istiadat, kita panggil ada tanjak yang melibatkan adat istiadat. Kita untuk muka dia pula, contoh muka dia, kalau muka dia bulat, muka dia bulat macam tu kan, jangan bagi tanjak naik atas. Sempit dia kawan muka dia, makin tembam pula kan. Kita bagi dia tanjak macam saya pakai ke tepi. Jadi muka dia nampak kecil. Kalau muka orang tu lebar, kita bagi tanjak yang ke tepi. Kalau muka orang tu kurus, nak nampakkan dia gagah, bagi tanjak yang tegak naik atas. Nampak macam badan dia besar agian. Macam tu lah. Lepas tu kita tanya dia, peribadi dia macam contoh, untuk tujuan apa. Okay, kata, abang nak orang silat ke apa kan, kita bagi dia tanjak yang ni pahlawan. Kalau kena kahwin, bagi tanjak raja-raja pakai, yang dibenarkan. Macam tu lah. Kita tanya dulu apa tujuan. Macam buat tanjak ni, tanyalah apa yang dia punya sifat. Sifat dia. Contoh, dia ni pandai barangnya, dah bagi tanjak yang sifat perang, bagilah tanjak yang sifat lembut. Macam tu kita macam balas tu balik dia punya tu. Kita kita lawankan balik. Macam tu lah.
2: Saya kata, dia marah nanti kan.
3: Ni tak kawan dia lah, barang buka cengi bengis, bagi tanjak perang. Memang
2: berperang je lah.
3: Kena marah je, kena mangkau kata kan.
2: Mangkau kan.
3: Kita bagi tanya yang dia lembut. Orang tengok dia pun, lembut, sejuk mata tengok kau ni. Macam tu lah kita.
2: Ada tak yang tersalah pilih tanjak, Cik Hafiz, sepanjang pengalaman Cik Hafiz?
3: Pengalaman saya, sekali lah saya pernah buat tanjak. Orang tu nak kahwin, dia kata dia nak pakai sangat tanjak tu. Bila buat-buat, dia tengok tanjak tu je macam, dia macam pelik tu tanjak tu. Lepas tu telefon saya. Cik, kenapa? Abang, saya tak tanjak ni macam pelik abang. Macam tak kena. Itu tengok gambar nak buat yang ni kena. Lepas tu kenapa tak kena pula? Tak tahu lah, tak sedap hati lah. Dia datang balik rumah saya.
2: Buat yang baru lah.
3: Saya buat yang baru. Saya kata ambil lah tanjak yang ni pula, try pakai. Bang, ni bos tenang sikit bang. Tak apa ni, kau pakai je lah yang ni. Gitu. Kita tak faham kan. Bila kita jumpa guru, baru cerita lah. Tak semua orang sesuai dengan tanjak ni. Ada orang dia suka pilih. Macam saya, orang tu nak pakai tanjak warisan ataupun kreasi, itu pilihan dia. Yang penting dia nak pakai. Dia kenal itu tanjak. Biar dia kenal tu tanjak tu, dah lama ni kita tarik lah dia. Okay, kau cuba pakai tanjak warisan. Kreasi kau pakai lah. Saya, kawan-kawan saya ada ramai je yang kreasi, tapi saya tak pernah nak bergaduh ke nak apa. Yang penting kau kenalkan dia, ini tanjak, ini warisan kita. Biar dia minat pakai. Yang penting dia nak pakai je dulu. Belajar dia pakai. Yang kita bergaduh, yang ni warisan, ni warisan, kita bagi dia kenal tanjak. Dia suka dulu, baru kita tarik pelan-pelan, mengenal-ngenal lah. Macam itulah saya punya, senang je.
2: Baik. Bila Cik Hafiz sebut tentang warisan tadi kan, pada pendapat Cik Hafiz lah, ada tak generasi muda hari ini menghargai warisan tanjak itu sendiri? Anak-anak muda datang minta Cik Hafiz buatkan, ada tak?
3: Ada. Sekarang ni banyak budak U lah. Sekarang ni yang ada tempah dengan saya, budak U ada Melaka 5 orang. Tapi sekarang banyak yang start belajar tanjak ni, yang baru bengkel kat Melaka ni, kami buat dekat JKKM Melaka. Ramai budak muda. Ramai budak muda.
2: Dah mula eh?
3: Dah mula lah belajar. Kenal lah. Alhamdulillah, boleh lah nak kata kenal-kenalkan daripada nak luar baik. Kau belajar. Bukanlah kita suruh kau buat tu untuk kau berniaga sebenarnya. Sebab kau buat tu kau kenal. Ini pakaian nenek moyang aku, warisan yang ada.
2: Warisan.
3: Kalau benda ni hilang, apa identiti aku yang ada? IC je. Aku IC yang Melayu apa benda yang pasal Melayu kau tak tahu. Macam tu lah.
2: Inilah yang perlu kita pelajari kan, yang perlu kita kuasai lah, sebagai budaya bangsa Melayu itu sendiri. Okey, jadi pendapat Cik Afif jugalah antara usaha yang boleh sama-sama kita lakukan untuk menarik minat anak muda ni mempelajari seni tanjak.
3: Macam saya, kalau tanya saya, prediksi saya, apa yang kita kena buat, banyakkan program-program macam tu. Pernah macam saya biasa ikut kain sarung yang LRT
2: tu. Okey. Ada buat dekat Melaka hari tu.
3: Cuba buat macam tu. Tapi berpakaian adat Melayu. Jangan kita ambil yang berat-berat.
2: Yeah.
3: Nak pakai pakaian adat. Pakaian Melayu ni dia ada banyak level.
2: Okey.
3: Pakai adat, kau nak masuk istana pakai adat istiadat penuh dengan baju tu, baju sikap semua tu berat. Nak jalan dengan panas kan. Jadi buat pakaian yang kita panggil dia pakaian rakyat atau pakaian berpatut-patut. Berpatut-patut lah. Macam saya pakai hari ni. Saya pakai baju ni. Sebagai samping, saya pakai seluar seluar potong Melayu, tanjak. Tak ada saya nak pakai baju yang panas-panas kan. Jadi, jalan pun selesa je, tak panas kan. Simple tapi, inilah pakaian orang Melayu dulu. Tapi dia masih dalam spek pakaian tradisional Melayu. Pakaian rakyat. Pakaian macam ni, okay. Buat satu event, jalan ramai. Macam sarung tu lah. Tapi kita buat pakaian full orang Melayu. Dengan tanjak, dengan baju Melayu pun semua. Cuma jangan jadikan, oh, kau kena letak syarat pakai baju si adat-adat Melayu. Seganti tidak dengan baju tu kan. Jadi panas lah. Tak selesa nak pakai. Buat yang berpatut-patut.
2: Ya, yang berpatutan lah ya tak?
3: Yang senang-senang orang pakai.
2: Yang senang-senang. Jadi kita boleh apa orang kata selaraskan dalam kehidupan kita lah kan. Nak pergi semayang Jumaat pun boleh juga
3: saya
2: pakai.
3: Saya pakai macam ni. Tapi cuma saya tak pakai tanjak, saya pakai getam.
2: Getam macam mana pula
3: cakap? Getam ni dia getam, dia macam tanjak. Cuma dia tutup habis.
2: Atasnya tak
3: kalau
2: ada.
3: Kalau pasal kalau Sultan Kelantan pakai getam. Tu getam budu yang ada macam bentuk bunga sikit. Sultan Kelantan pakai tu getam budu. Tu dia tutup habis kepala ni. Tu getam.
2: Kira atas ni memang tak ada apa ni?
3: Dia tak ada lubang. Dia getam. Dia getam ni syarat dia tak ada. Dia ada bengkung, dia ada tapak, ada bengkung, dia tak ada simpul.
2: Okey.
3: Tapi dia ada karangan. Getam, kita panggil getam
2: lah. Itu getam lah.
3: Kadang saya panggil songkok bulan lagi sebenarnya. Pakai macam ni lah. Baju ni samping, pakai songkok bulan. Kadang-kadang saya pakai semutar je. Semutar yang macam Kelantan ikat kepala tu.
2: Betul.
3: Dah, itu saya pakai.
2: Itu antara usaha lah untuk mematabatkan seni dan budaya orang Melayu itu sendiri. Baik, Cik Hafiz. Agak-agaknya dekat mana pendengar boleh nak dapatkan tanjak hasil karangan Cik Hafiz sendiri? Mungkin boleh kongsikan.
3: Kalau nak hubungi saya, kat nombor telefon lah 018-669-2443.
2: Okey, 018-669-2443.
3: Kalau nak tengok saya punya tanjak, boleh pergi kat rumah biru saya lah. Tanjak Pusaka Melayu.
2: Tanjak Pusaka Melayu.
3: Sama juga IG saya pun sama juga, Tanjak Pusaka Melayu.
2: Kalau di TikTok ada juga
3: TikTok
2: ke?
3: TikTok saya tak ada lagi.
2: Belum
3: saya
2: lagi lah.
3: Saya on the way nak buat TikTok.
2: Okey lah. Kita tunggu ya. Yang penting dekat bilik biru dengan
3: Instagram. Instagram tempah. Tengok bentuk macam mana nak. Kain nanti saya akan nak bagi gambar lah. Macam saya kain saya cerewet. Saya cakap tak, saya kalau orang ada tanjak, kain saya akan cerewet. Memang sebab saya akan pilih kain tu. Sekurang-kurangnya kain tu yang bukan yang daripada songket Pakistan. Saya tak suka macam contoh ni songket Pakistan ni. Dia akan cepat berbulu, nampak tak tu.
2: Ni kena jaga dengan baik lah.
3: Saya jarang pakai kain ni. Kecuali kalau ada orang hantar buat, saya buat. Dia nak pakai kain ni, saya buat. Tapi saya takkan beli kain ni. Saya akan pakai songket India. Songket India dia tahan lagi. Kain dia lagi licin. Contoh macam orang hitam macam ni. Yang ni songket hitam kan. Songket hitam full black. Saya akan cari kain yang kita nak bagi orang pakai tu sampai kat tangan dia tengok cantik kuanti. Macam tu lah.
2: Baik-baik. Okey, Cik Hafiz, apa harapan Cik Hafiz terhadap masa depan warisan tanjak Melayu di Malaysia?
3: Saya mengharapkan banyakkanlah program-program yang boleh mengenalkan. Dia sekadar mengenal ni tak dapat. Kita buat program yang macam tu, macam sarung tu, diperbanyakkan lagi. Budaya ni macam buat satu pertandingan ke, buat satu pakaian hari, contoh hari Merdeka.
2: Merdeka hari sempena dengan hari kebangsaan ni.
3: kita buat satu. Biasa orang berarak pakai askar polis ni. Buat satu berarak untuk pakaian orang Melayu.
2: Tradisional Melayu kan?
3: Tegang. Macam orang duduk kan tombak. Macam tu lah. Raikan dia. Hidupkan balik. Benda macam tu lah kita nak kena buat. Baru dia nampak macam kita boleh hidupkan balik. Tak pun buat macam hari pakaian tu hari biasanya buat rasmi Jumaat kan pakai Jumaat Melayu kan. Buatlah pakaian orang Melayu yang ni balik kan.
2: Ya, insyaAllah kita doakan mudah-mudahan ni.
3: Amin.
2: Biasa kalau dekat dinner pun ada kan. Ada. Makan malam ada dia buat tema apa? Tradisional Melayu. Ha, macam-macam panglima ada. Pendekar. Okey, Cik Hafiz. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz Hamdani kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM, ya, bercerita tentang Tanjak Pusaka Melayu. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan hasil karangan ataupun tanjak. Buatan daripada Cik Hafiz, kita boleh hubungi talian 018-669-2443. Okey, insyaAllah ada ruang dan peluang kita panggil lagi ke, boleh sembang-sembang lagi kan tentang tanjak ni. Sebab kata Cik Hafiz tadi nak cerita pasal tanjak ni sebenarnya panjang. Ni ringkas-ringkas saja.
3: Ringkas je. Nak cerita sejarah yang tak habis ni.
2: Sejarah tak habis
3: Sejarah tak habis. Nak tahu siapa pakai tu panjang.
2: Panjang.
3: Nak cerita ke contoh tanjak Selangor macam ni. Saya belajar bompat dia ada 33.
2: Masya-Allah. Banyak fasa lagi nak naik tu.
3: Banyak fasa. Kena nak mengingat lagi, nak kena tahu siapa pakai.
2: Kiranya kena banyak makan kismis jugaklah.
3: Memang tu. Kalau sekali guru panggil, okey kau belajar yang ni. Dah habis yang ni kan, dah penat ni. Habis. Yang ni tanjak yang luar silibus ni pula. Kita benda-benda dah penat kan. Dia percaya kita tak ambil ilmu tu kan. Lagi guru percaya kita ambil.
2: Ya, masya-Allah. Bukan senang menjadi orang yang dipercayai kan. Lepas tu kita dapat pula peluang untuk belajar yang terpilih saja. Sebab kata Cik Afiq kalau di Melaka sendiri ada 7 orang.
3: Dalam yang masih aktif lah.
2: Tanjak Warisan ni.
3: Tanjak Warisan ni. Yang betul-betul aktif dalam 1, 2, 3, 4. 5 orang.
2: 5 orang.
3: Yang lain tu tenggelam timur, tengah timur.
2: Tenggelam timur.
3: Ada yang mau belajar tak satu. Lepas tu dah pergi belajar. Ada belajar. Macam tu lah. Yang betul-betul aktif saya 3 orang je. Kat Melaka ada 4 orang. Saya, Tanjak Pusaka Melayu, Tanjak Melaka, Abang Tuah yang tu. Lepas tu seorang lagi duduk dekat Serkam.
2: Baik. Seandainya ada pendengar-pendengar kita yang nak belajar buat tanjak, boleh jumpa dengan Cik Afiq juga.
3: Boleh tanjak kita. Biasanya kita akan buat bengkel lah. Kita akan buat bengkel yang ramai. Belajar tu.
2: Baik. Baik Cik Hafiz. Itulah masa pun begitu cemburu dengan kita kan. Kejap aja berlalu. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Hafiz sekali lagi.
3: Sama-sama.
2: Kerana sudi menerima jemputan daripada kami untuk sama-sama berkongsi dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami tentunya di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Lagi FM bersama kan 4.15 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Saya DJ Fasi rama-rama dekat sini menemani anda ya. Sehingga pukul 6 petang nanti tau. Tengah buat apa tu? Ada yang sedang menyembang ke dekat rumah? Dengan keluarga kan? Kawan-kawan. Okey, apa pun hujung minggu ni adalah hari yang terbaik untuk kita bersama dengan keluarga. Luangkan masa ini selagi mereka masih ada dengan kita. Hargailah. Tahu. Okey, untuk para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 4.43 minit petang. Tapi sebelum tu 4.30 minit petang nanti kita akan sama-sama dengarkan berita Melaka FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami tentunya di Melaka FM mempesonakan.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikro Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kali hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
3: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya tidak semua orang yang suka kepada Nabi dan ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, maka jadilah masukkanlah kita ini ke dalam lima golongan ataupun lima perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain. Kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هنيا من شريعة كنسر والأذان dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin bertemu anda kembali. Terima kasih kerana setia mendengar segmen saya di Melaka FM ni. Mudah-mudahan orang kata ini menjadi saham akhirat saya dan juga saham akhirat tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan mengamalkan serta sampaikan ilmu-ilmu dan tip-tip yang tuan-tuan dengar hari ini.

majikan yang ada pekerja. Sebab kadang-kadang kita ni tuan dan puan sebagai bos atau sebagai ketua atau sebagai orang ini dilantik sebagai orang kepercayaan dalam satu pasukan, perlu ada sifat yang boleh membantu orang bawahan kita agar mereka tak tertekan dalam mereka melaksanakan tugasan dan juga pekerjaan mereka. Yang bukan hari ini bos pun boleh dengar lah, sebab kita nak hari ini ambil ilmu ini. Mana tahu akan datang tuan-tuan pula jadi bos. Betul-betul. Amin insyaAllah. Baik, yang pertama, nak elakkan hari ini pekerja-pekerja di bawahan kita ini tertekan atau mengalami tekanan, first,

setiap perkhidmatan dan sebagainya. Berbincang dengan cara baik. Kerana sebagai bos, bila kita bawa anak-anak buah kita ataupun kita bawa pekerja bawahan kita dalam suasana yang harmoni, berbincang dengan baik, ini akan menjadikan anak-anak buah kita akan rasa macam, ya Allah, seronoknya bos aku ni, dia memahami, ya bagusnya buah aku ni, tak terus kecam, tak terus sedih, tak terus marah, dan akan menambahkan respect orang bawah

individu dan tertutup. Jangan pula hari ini kita marah pekerja kita di sempat yang terbuka. Terutamanya lah bagi bos-bos yang terlalu emo. Kadang-kadang tetap kita tak perasan. Kita rasa macam, itulah aku bos. Bawa kau tahu, aku bos hari ini tegah dan sebagainya. Seolah-olah nampak ada bau-bau kesombongan kat situ tuan-tuan perempuan. Tapi, untuk memastikan anak buah kita, pekerja kita dapat jalankan pekerjaan dengan baik, kita kena jaga juga aib dia, maruah dia. Dan kita nak orang respect kita, kita kena respect orang. Supaya tuan-tuan, baik bos, baik pekerja, orang kata hormat menghormati itu datanglah. Dan kalau pun ada hari ini kesilapan yang dilakukan oleh anak buah ataupun pekerja bawahan, seorang bos datang berjumpa dan tegur secara ilmiah dan baik. Dan ini akan memberikan respon yang lebih

0: besar. Tapi apa yang dia capai itu, bila kita hargai, dia akan memberikan semangat dia untuk dia lakukan lebih baik pada masa akan datang, insyaAllah. Esok saya akan sama lagi 3 tip untuk majikan memastikan pekerja mereka bekerja dengan lebih bersemangat dan bermotivasi. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Amin di Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
4: Yo.
5: Ya Allah, Ya Rahim.
4: Siapa lebih berkuasa? Ya?

0: ada tau.
1: Laka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesona.

Yang lagi FM bersamakan anda. Hai, hai, hai. Selamat petang. Terima kasih terus setia bersama dengan kami ya. Bertemankan saya DJ Fasi Rama-Rama. Hai. Untuk anda yang ketika ni sedang beristirahat dekat rumah kan, menyandar wajah tu ha. Ada apa nampak tau? Dah minum petang ke belum tu? Kalau dah, alhamdulillah. Yang mana belum lagi mungkinlah. Tunggu makan malam je kejap lagi kan lepas maghrib. Okey? Apa jua yang anda lakukan pada hari ni, Fadoa akan semoga dipermudahkan segala urusan. Maklumlah, hujung-hujung minggu macam ni ramai yang meluangkan masa dengan keluarga. Petang-petang ni bawa anak-anak pergi bersiar-siar kan? Bersiar dekat mana? Mungkin di Taman Botanical ataupun dekat Taman Rekreasi Bukit Serindit. Banyak lagi tempat lah. Dekat Sungai Rambai ada, dekat Jasin ada, Majid Tanah pun ada. Jadi apa jua yang anda lakukan, semoga silaturahim anda bersama dengan keluarga ataupun ukhuwah dengan kawan-kawan tu terus terpelihara tau. Tapi apa kata petang ni macam biasa, kita ada halo-halo Melaka FM, yang mana nak eratkan lagi ukhuwah antara satu sama lain. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapat kan. Nah, marilah hubungi Fah kejap lagi ya. 0628244777 284-3377. Juga kalau anda ada ucapan yang nak disampaikan, kirimkan sahaja menerusi talian bilik hijau kita 010-806-1023. Baiklah, kita nak cas tenaga petang ni. Ini dia lagu Hindustan. Menerusi film Dul Hanhum Le Jainge Mujese Shadi Kerugi. Untuk anda Melaka FM mempesonakan.

Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Lagi FM mempersembahkan daripada Ain Syakirah dan juga Farah Inisyirah dengan lagu Kukunci Rindu Buatmu, ya, yang diberi nafas baru, baru saja menghiburkan anda. Baiklah saudara, waktu ini kita bersama dalam ruangan Halo Halo Melaka FM. Jadi pada anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, marilah hubungi Da'afah 282-4477-284-3377. Dan nampaknya kita dah pun ada pemanggil yang menanti di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa di sana? Ah, senyap aja Tuhan tak dengar suaranya. Halo, siapa di sana? Saya di sini. Alah, hai, terputus pula ya. Seterusnya, siapa di sana tu? Halo.
1: Halo. Ya, saya Rumpas.
0: Ya, saya. Bapak Fadil.
1: Ya.
0: Tak apa dengar ya. Apa khabar, sihat?
1: Alhamdulillah, sihat dah danya.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Kemasol?
1: Mendung tadi. Tapi tak tahu mendung. Kawan-kawan dah tak berhenti hujan lah.
0: Betul.
1: Habis tak? Ada mendung lah. Tak tahu lah.
0: Tak adalah hujan ya.
1: Tak ada lah. Dari gelap lah cuaca dah.
0: Langit
1: gelap nampak.
0: Sejuk je lah ya tak?
1: Yalah. Jadi tak tahulah hujan dah.
0: Yalah. Ini Abang Fadil dah minum petang ke belum?
1: Dah. Baru minum.
0: Apa minum tu?
1: Minum sirap dengan bihun. Bagi tadi tau tak habis. Mak bihun dia dengar. Mak makan bihun tu lah.
0: Yelah, boleh buat sarapan petang kan?
1: Yelah, abang panas tu kena. Makan pula
0: lagi. Ya betul, jangan bazik.
1: Yelah.
0: Baiklah, ni Abang Fadil nak halu-halu siapa agaknya petang ni ha?
1: Okay, terima kasih Farah.
0: Ya.
1: Pertama sekali, hello Melaka FM. Buat DJ Farah sedar petang ni. Balikkan berhati-hati dia jam 6 petang lah.
0: Ya betul.
1: Balikkan berhati-hati dia lah bayar tu.
0: Baik.
1: Abang Tuan Zulih Hamid Kuala Lumpur ni 9. Kak Ran di Wood Cina. Hajah Zainab di Alu Gajah. Usman Janggut. Adini Usman di Keluang. Abang JJ di Kemas. Hajah Nur Kemarah di Singapura. Usman Gubai Pulau Pinang.
0: Ya.
1: Zak Alih di Tiong Musang Kedah. Hajah Lijah di Pulau Latan. Linda di Kota Semerahan Sarawak. Dan Kak Imah di Kepang Pasu dan Kedah. Popo dia mengali Heria Indonesia. Dan akhir sekali Azizah di Pasu Jelebon 9. Dan Rupiah Ahmad di Redung Segamat. Dan Kak Ji Abadi di Perak Senar. Pada semua lah Abang Fadil ucapkan selamat petang.
0: Ya, kawan Cik Fadil ni rata-rata ada eh.
1: Rata ya.
0: Bukan kat Malaysia aje, luar Malaysia pun ada kan.
1: Yelah, memanglah.
0: Baik, Cik Fadil. Ya, betul. InsyaAllah. Ada rezeki nanti kita jumpa. Ya, baik. Bye-bye.
1: Okay, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ini antara teman-teman Melaka FM dari dulu, kini dan selamanya. Baiklah, seterusnya. Siapa di sana? Halo. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam.
0: Ayah anda Jasli.
2: Iyo.
0: Apa khabar eh?
2: Khabar di hati gembira, di mulut gembira, di hati berduka.
0: Alahai, apa pasal tu?
2: Tak boleh cerita lah.
0: Yalah. Simpanlah yang duka tu ya.
2: Apa nak buat, nak mengadu tak ada orang. Nak bercakap tak ada orang, seorang diri, seorang diri sebetangkara.
0: Doa lah yang
2: berbaik. Beban ditanggung lah sendiri.
0: Yolah.
2: Nak cakap dengan orang, orang tak ada. Cakap saudara-saudara tak ada. Kawan-kawan pun tak ada lah. Memang cerita tu terang lah. Memang kita hidup ni mesti tetap sendiri-sendiri juga. Tak mahu nolong lah.
0: Yolah. Hai, aduh nak menolong tu.
2: Tak ada, memang tak ada.
0: Banyak.
2: Cakap terang ni. Tuhan jadi saksi.
0: Iyalah, banyakkan bersabar Pak Cik Jasli, mudahan dipermudahkan urusan ya.
2: Sabar tu bodohnya. Kono api air kami banyak kono ha.
0: Iyalah. Sabar jangan marah-marah kat radio.
2: Tak ada marah radio lah.
0: Iyalah. Ni Pak Cik Jasli nak alu-alu kat siapa?
2: Pertama buat pada Kemasul ni.
0: Ya.
2: Di sinilah hiburan saya. Tak ada nak ibu dan siapa nak suruh ibu, tak ada.
0: Yolah, Alhamdulillah.
2: Kepada Tuan Haji Abdul Kadir dan isterinya Puan Hajah Noor tu pada Bukit Senggih tu kan. Bersama Pak Besu Yusuf Sam tu kan.
0: Yo.
2: Kau dengar ni Zali di Plek di Selangor tu. Juga buat maksud aja alias. Bersama apa boyfriendnya tu bertemu lu je kan apa tu Rusli Aramli je kan
0: best friend yo
2: best friend dia juga buat Azizah Ramlan pada pedas setting 3 blok H tu kan.
0: Ya.
2: Dan juga buat sahabat-sahabat lamanya, ada orang tidak lagi, Nozaya, adik Nozaya Haji Ibrahim di Sempang Melimau, Rusia Haji Jabal di Batu Gajah Melimau. Tok Fo di Pedaradun Setu Segamat, juga Petua Bongsu, Jalak Lenteng, ada di apalah, di Pemanis tu kan. Mariana Hashim di Kebun Baru Palik Sulung tu nak ucapkan selamat petang, selamat hari Minggu.
0: Yo.
2: Buat apa buat apa pas, terima kasih banyak. Dan habis pukul 6 kan?
0: Ya betul, habis pukul 6 janji.
2: Okay, selamat jalan berjalan nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dialah ayahanda Jasli Hamid ya. Kita doakan semoga ayahanda kita dipermudahkan segala urusan, ceria dan bahagia dalam menghadapi kehidupan. Kehidupan ini. Baiklah, untuk itu lagu ni Fah tujukan untuk Pakcik Jasli tadi. Dan semua yang mendengar adalah halu-halu Melaka FM pada petang ni. Hitam putih kehidupan daripada Datuk Sheila Majid. Untuk anda lah semua Melaka FM mempersonakan. Alahai.

0: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Frekuensi di Segar Mak Johor 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan anda. Baik, kalau kita tengok keadaan cuaca petang ni di Bandar Melaka ya, macam mendung aja tu. Ha, angin pun lebih kurang kuat juga. Jadi yang mana merancang nak ke Bandar Melaka pada petang dan juga malam ini, kena bersiap sedialah ya. Jangan lupa bawa payung. Tapi anda kata kalau hujan lebat tu, tak apa, kita berehat aja dekat rumah dengan anak-anak. Esok pun nak sekolah kan? Baiklah, marilah kita halo-halo lagi siapa dekat talian tu. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Terputus, sayang, disayang. Telefon kemain lama, bila angkat terputus pula. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam le Mak Jah. Oi.
4: Khabar ramai-ramai.
3: Khabar baik le Mak Jah. Mak Jah sihat?
4: Baru balik lepas di Batu Kucing ni.
3: Oh, bawa balik kenuri lah tu.
4: Ya, tunggu pas tak ada.
3: Alah, kita dekat konti ni. Ha, kalau boleh terbangkan konti sampai dekat rumah PI.
4: Jumpa dan Daniel makan semeja dengan dia.
3: Alah. Hai. Ini Mak Jah, sihat eh?
4: Sihat, alhamdulillah. Tengok selalu pas lagi sihat.
3: Oh, ya ke? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
4: Pengobat rindu.
3: Aduh.
4: Kalau dapat jumpa, lagi hilang rindu.
3: Aduh. Yelah, Mak Jah. Mak Jah.
4: Buat apa? Terima kasih. Selamat berhenti balik kondam,
3: kan? Ya, betul.
4: Habis, hati-hati kita balik nanti.
3: Baik.
4: Kepada Mak Eton, Angkor Mangga, Pak Yan Dekadir, Bonda, Kak Ram, Kak Bin, dan juga kepada apa tu, Abang Zik Pantun, Kak Maria Singapura. Apa tu, PI tadi selamat mendapat adik ipar perempuan.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Ustaz PI bila lagi?
3: Itulah, kita doakan.
4: Sama-sama lah kita doakan dia supaya dapat jodoh cepat kan.
3: InsyaAllah.
4: Lepas, kalau dia dapat jodoh, Mak Jah buat 7 hari 7 malam.
3: Ui, betul ni?
4: Betul.
3: Tak apalah, dapat jadi pengacara.
4: Nanti kepada Popo, Nisya, dan kepada Pak Wan, dan semua lah yang menjadi Mak Jah selamat mendengar.
3: Yo.
4: Dan terhibur dengan suara pas ni.
3: Alhamdulillah.
4: Tak apa, tak dengar pas petang ni memang rugi. Semalam dah tak ada.
3: Dandut tak ada kan.
4: Ni pas ada. Semoga terhibur lah semua yang mendengar suara pas.
3: Baik.
4: Yang hidup-hidup tu kan terobat juga ini.
3: Alah.
4: Okey, Pak. Pada malu sama berehat.
3: Baik, Mak Jah.
4: Okey, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.
3: Ya. Waalaikumsalam. Alah, Mak Jah. Mak Jah memang suaranya ceria, kan? Dengarnya pun, kita pun ikut ketawa sekali. Okey, selain daripada Mak Jah, siapa pula di talian ni, ha? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
5: Waalaikumsalam, Pak.
3: Ya.
5: Peluang.
3: Cik Adeni. Apa khabar, awak? Sihat?
5: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Minum apa tu?
5: Minum teh dengan roti bakar.
3: Oh, sedapnya. Siapa buat orang rumah ?
5: Yalah, apa lagi?
3: Ayolah. Baik, macam mana cuaca kat sana tu, Cik Deni?
5: Mendung je.
3: Mendung.
5: Tadi hujan sekejap je lah.
3: Tak tahulah sama hujan lagi ke, ya?
5: Yalah, tak tahu.
3: Yalah, betul. Ni nak alu-alu siapa, Cik Deni?
5: Pertama untuk isteri lah yang sedang bakar roti ni. Bakar roti pun senang pakai karen kan.
3: Ya, betul. Tak payah lagi nak tenggek atas tungku ke apa ke.
5: Betul. Tak lupa juga untuk Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Fadil di Perdana Kemasul Pahang.
3: Iya.
5: Terima kasih tujukan ucapan pada saya tadi. Nur Kamaria, Sa'diah Markum dan juga Zek Pantun serta Maknab. Khabar adalah menerima kadar dan kadar daripada Allah, kita pun akan kesana juga nanti.
3: Ya.
5: Dengan ucapan untuk PAS, selamat bertugas, selamat selamat balik nanti.
3: Ya. Baik-baik. Cik Adani, terima kasih banyak-banyak ya.
5: Sama-sama.
3: Jaga diri. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Cik Adani Osman kita dari keluar. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jom kita layan lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tahu tak lagu apa ni? Kemain. Sukalah tu. Siapa yang suka orang lelaki lah. Suka dengar lagu je, Faiz. Mari kita layan.

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap tintisan. Ciman air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawa khas oleh Melaka FM.
6: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia 102.3.
7: Melaka FM pasti mempesonakan.
8: Ya, Melaka FM mempersonakan anda. Halo-halo Melaka FM. Kita teruskan lagi dengan Fana baca ucapan yang dihantar menerusi talian beli hijau. Kita ada Kak Noh Kamariah dari Kota Singa. Amboi Kak Noh, siap hantar ni ha makanan yang dimasak pada tengah hari tadi. Asam pedas, kemai sedap lagi tau. Katanya salam si puteri rama-rama Kak Noh dan juga Baji Yusof. Tak lupa buat teman-teman tersayang, terima kasih selalu ingat pada kami yang di kejauhan. Untuk Kak Roki Ahmad, Mawar Merah, Hajar Halijah, Hajar Zainab, Nuriwi, Kak Ram, Kak Ziza, Maksu, Adik Latifah, Kak Bik, Cik Jali, Deni Osman, Tok Man Janggut, Jumari, Pak Wan, Osman goodbye, Dolah Sukan, Abang Fadil, Abang Zai kan ada, dan semualah pendengar-pendengar tersayang, kamu selalu di hati kami. Terima kasih adik, nanti pula hati-hati, salam buat Cik Abang di rumah. Baik, terima kasih lah Kak Noh, jaga diri selalu, jaga kesihatan tau. Okey, kita juga ada Mr. Joker antara ambau dekat sini. Ha, sempat bertemu dengan Kak Zura Juju dan juga Cikgu Murni di Agrofest tadi. Alhamdulillah, meriah eh. Untungnya. Okey, Kak Nuri Angkasa, siap hantar pantun lagi. Pantun ke apa ni? Oh ya, pantun. Nuri Angkasa, pok amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat bujur minggu. Ucapan daripada Kak Nuri untuk Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Tak lupa Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaidah Kamal dan juga Hajah Zainab di Alu Gajah, Hajah Rubiwi, Hajah Nur Kamaria di Woodland Singapura, dengan satu pantun. Dibuat lantai ruyongnya sagu, lantai dipahat sandar ke tangga, santai-santai di hujung minggu sambil berehat dengan keluarga. Air sirap, air sirap nak tukar dengan apa ni eh? Air sirap buah kana khas. Terima kasih DJ Fas. Boleh lah eh. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam saja. Alahai, telefon sekali lagi kakakku. Siapa di sana tu? Hello, assalamualaikum. Terputus juga. Okey, siapa di sana? Hello, assalamualaikum. Halo, halo.
9: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Kak Ziza?
9: Yeah.
8: Apa khabar?
9: Alhamdulillah, sihat.
8: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Pasoh?
9: Cuaca.
8: Cuaca dia putus pula. Alahai, Kak Ziza. Tak apa, telefon lagi Kak Ziza ya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
8: Abang Juju kita dari Keluang.
10: Ya.
8: Apa khabar Abang Juju, sihat?
10: Alhamdulillah, sihat. Apa sihat?
8: Sihat juga. Macam mana cuaca kat tempat Abang Juju?
10: Nak hujan je, gelap
8: kan. Oh, sama tempat ke dengan Cik Aden ni? Lain eh?
10: Dekat-dekat juga.
8: Oh, dekat-dekat juga. Okeylah. Ada minum petang ke belum ni, ha?
10: Baru lepas, ha?
8: Baru lepas apa minum tu?
10: Teh tarik sama dengan nasi goreng kampung Jumari.
8: Oh, sedapnya. Teringin nak makan nasi goreng kampung Abang Juma, eh?
10: Memang rata keluar ni.
8: Betul ke ni?
10: Boleh,
8: insyaAllah. Kita datang pada kapit
10: merah.
8: Kapit merah. Okeylah. Ini Abang Juju nak halu-halu siapa petang ni. Silakan.
10: Untuk Ajana Kamaria, untuk Kak Rupi Ahmad. Untuk semua nafas, tengok capas nak petang. Itu je.
8: Itu saja ya. Jaga diri tau, jaga kesihatan.
10: InsyaAllah. Okey, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Abang Juju kita dari Keluang, pendengar setia. Selalunya suara Abang Juju ni bukan saja kedengaran di Melaka FM ya. Kadang-kadang lepas pukul 12 tengah malam tu kita dengar geng buruh hantu pun ada juga Abang Juju menitipkan salam. Lebih-lebih lagi dengan Abang Manis. Okeylah. Kita akan bersama dengan pemanggil seterusnya seketika nanti. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Juanita Ismail. Kau selalu di hatiku. Melaka FM mempesonakan.

0: Sebuah lagu yang cukup mempesonakan. Nyanyian daripada Juanita Ismail. Kau selalu di hatiku. Ni kalau abang-abang anak hadiahkan buat isteri tercinta, silakan. Barulah aman rumah tangga, berbahagia sampai ke syurga, insyaAllah. Okeylah, kita nak teruskan lagi halo-halo pada petang ni. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Halo.
0: Ya, saya.
1: DJ Pak, kakak ni Pak.
0: Ya. Kak Linda, boleh cepat sikit tak? Nanti terputus.
1: Oh, okay. Kakak nak bagi ucapan dengan Pak. Nanti pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Untuk Arapia Muhammad, untuk Abang Pedul, untuk Kakak DJ Sungkai.
0: Ya.
1: Untuk Popo, untuk Usman Yudha. Untuk Kak Nap, Arab Sabah lah Kak Nap. Linda lupa panggil dia masa Rudu Klasik Pak. Kakak sabar kak ya, Linda sayang kak
0: nak
1: sabar menghadapi rumah yang akan datang lah. Moga-moga kakak sabar lah, nanti baiklah tu kak. Itu ujian Allah lah, itu harap kak nak sehat. Kak sehat ya.
0: Selamat
1: petang ya pa, nanti pulang hati-hati sayang.
0: Iya baik kak Linda.
1: Ingat pulang di rumah ya.
0: Baik.
1: Awak sayang gak pa, semua di
0: nah,
1: ya.
0: Iya, baik.
1: Okey,
0: bye-bye.
1: Selamat petang. Selamat bertugas, sayang. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bagi salam ke tadi? Bye-bye je kan? Okey. Baiklah. Kak Linda, terima kasih banyak-banyak. Dan nampaknya sampai di sini saja Fast temankan anda untuk hari ini. Minta maaf lah andai ada ucapan yang tak sempat Fah baca, lagu-lagu pilihan yang tak sempat Fah siarkan. Ya, juga andai ada juga kata-kata ni yang mengguris hati dan perasaan sepanjang hari ni, dari pukul 12 tengah hari sampailah pukul 6 petang. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan Fah sendiri. Untuk anda yang menontonlah di TikTok Melaka FM, terima kasih di atas kesetiaan dari pukul 12 tengah hari tadi ya. Dan selepas ini akan bertemankan DJ Lia sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Yang mana nak halo-halo boleh sambung kejap lagi dengan DJ Lia sehingga pukul 6.30 minit petang. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarham Sudirman, Nilai Cintamu. Assalamualaikum. Jamaah, bye-bye.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 26 Julai 2026, hari Ahad, bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk rakan segas DJ Faz yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilina Rashid. DJ Lee akan temankan anda dari pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Selama 6 jam dia akan temankan anda. Dan waktu ini, kita masih lagi dalam Hello-Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak kongsikan ucapan pada petang ini, boleh hubungi kita di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kalau malu, kalau segar nak telefon kita, jangan risau, anda boleh saja hantarkan ucapan anda di bilik hijau kita 010-806-1023. Lia dah 3 hari tak ke konti. Masuk hari ni Lia tengok hiasan dalam konti ni, ya Allah, meriah betul eh. Ada banyak bunga raya ni. Ha, bersempena dengan Merdeka, bulan Merdeka yang akan tiba nanti. Jadi jomlah sama-sama kita menyemarakkan semangat patriotik. Yang mana belum belum gantung lagi bendera tu, dah boleh pelan-pelan dah cari bendera kan, bunga raya. Ha, kita tampal-tampal dekat keliling rumah. Ha, okey, kalau anda nak tengok hiasan dalam konti, boleh saja join live TikTok kita. Sebabnya sekarang ni kami tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau nak borak-borak, nak hantarkan ucapan, boleh saja hantarkan sekarang. Okey, baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Hello, salam. Selamat petang dia.
0: Selamat petang. Siapa tu?
1: Kak Zafa tu.
0: Kak Ziza Pasuh?
1: Ya.
0: Ah, apa khabar Kak Ziza?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang ke?
1: Dah.
0: Oh, apa agaknya menu petang ni?
1: Simple je, biskut je.
0: Biskut, alhamdulillah. Okey, ucapan petang ni buat siapa Kak Ziza? Silakan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya.
1: Terutama sekali buat Ajar Terus di Aimole, Ajar Zainal Adul Gajah, Kak Rang Lebih Cina, Mak Suha Jai Ilyas, Kak Nani, Kak Bid, Mak Yam, anak bahasa besar, Ramah Lenga, anak dia Zul Alif, Abang Fadil, ayah anda dan keluarga. Kita buat Binda di Sarawak, dan Kak Nani, dan semualah teman Negeri FM dan negara diri ini. Mengucapkan selamat petang dan Lia semangat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ziza. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello. Alamak, terputus pula. Dia dah jawab tapi dia malu agaknya. Tak apa, boleh hubungi sekali lagi 06-282-4477, 06-284-3377. Jom kita layan lagu ni daripada Ibrahim S, Inai Dicari Melaka FM.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Anis Saloma, Merana Diri, baru saja menghiburkan anda 6.21 minit petang ketika ini. Dan kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Apa khabar ni?
0: Apa baik? Alhamdulillah, Kak Ram. Hujan ke dekat sana?
1: Tak hujan, tapi mendung.
0: Oh, mendung lah. Sama lah dekat sini, Kak Ram.
1: Risau juga. Makan tu macam nak hujan aja, ha, kan?
0: Tapi kat sana tak ada banjir kan? Kalau Lubuk Cina, ada kawasan banjir ke, Kak?
1: Kat Lubuk Cina tak tahu. Buat masa ni tak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Semalam dekat Melaka Tengah kan?
0: Ini
1: kat sini tak ada juga.
0: Itulah. Nanti kalau hujan, Kak Ram jangan main hujan tau. Nanti demam.
1: Mata bukit.
0: Mata bukit. Belakang ada kebun.
1: Belakang kebun.
0: Okey, Kak Ram, petang-petang ni buat apa je? Hello? Alamak, terputus pula. Tak apa, Kak Ram. Telepon sekali lagi. Tak puas cakap dengan Kak Ram ni. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Terputus pula. Banyak terputus petang ni. Tak apa. Dia kena telefon tanpa henti. Jangan pernah berputus asa. Jadi, nombornya 0628244777. 0628433777. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Sambung balik.
0: Sambung balik, Kak Ram. Dia terputus lah, eh.
1: Terputus. Okey, cepat-cepat lah sikit ni, ha.
0: Okey.
1: Nak cakap petang buat buat pas tadi, dia hati-hati dalam perjalanan balik.
0: Ya.
1: Cakap tak lupa maklum hawa juga, Mak Jah. Juga tak lupa untuk Mak Yam, juga Nurkan Maria di Singapura, waktu juga dengan Zek Pantut. Juga Kak Azhar Zainab. Dan juga untuk Abang Haji Kadir, Datuk Zek, buat Pak Wan. Dan juga Mak Usulah Julia serta Kak Nani dan Kak Bid serta Mama Nami, dengan ucapan salam untuk semua buat Lia dan selamat bertugas dan Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ram. Ceria je Kak Ram. Seronok cakap dengan Kak Ram ni. Okey, boleh telefon kita eh. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni macam Raja Pantun ni. Tok Zek, apa khabar?
2: Baik adanya.
0: Alhamdulillah. Pantun satu.
2: Pantun eh? Anak dari tepi tambak.
0: Ewah.
2: Ambil satu selai benang. Ingat suara hati tak nampak.
0: Aduh.
2: Duduk pun tak senang.
0: Tok Zek dah minum petang ke?
2: Tengah minum ni, minum kopi O dengan kalipap.
0: Kopi O jangan manis-manis tau.
2: Tak ada manis, tak ada, tapi pun pekat. Mau pekat.
0: Mau pekat baru jadi.
2: Mau jadi kopi O.
0: Ya, okey, petang
2: hitam
0: ni.
2: Hitam tak apa. Hitam tak apa, tapi manis.
0: Itu dah. Hitam manis. Hitam manis.
2: Pandang tak jemur.
0: Pandang tak jemur. Tok Zek, siapa petang ni buat siapa?
2: Pertama sekali, waktu saya, isteri saya lah. Tujuh kali tengah saya kata ni DJ saya ni. Tujuh kali lagi kepada Haji Kali. Suami isteri yang berkawan sekarang. Mama Nomi hilang aja, dia mana tak dengar suara. Selamat Gunti Canai. Baru semalam datang Gunti Canai. Terima kasih kasih mail dengan Gunti Kojak. Kami sedap. Kalau pergi tu datang lagi makan lagi. Kalau ini siapa air ni?
0: Dia
2: Kalau pergi sana besok, kalau makan, sebutkan nama saya bayar.
0: Sebut je nama Tok Zek eh.
2: Ya, Tok Zek. Banyak orang kenal saya. Dengan ucapan.
0: Ya.
2: Dalam berhitam jangan nasi hitam.
0: Itu dia. Yang penting kopi O mau pekat-pekat eh.
2: Oh, pekat-pekat. Itu saya punya makan.
0: Ya. Okey, baik Tok Zek. Terima kasih Tok Zek.
2: Terima kasih.
0: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Halo? Bunyi muzik pula. Kau tengah main gitar ke macam mana tu?
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bin Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengah main gitar ke tu?
3: Ya.
0: Okey, ucapan petang ni buat siapa, Popo?
3: Alhamdulillah. Dah makan lah?
0: Dah. Alhamdulillah.
3: Lama tak dengar dia makan nasi ambeng.
0: Nasi ambeng eh? Nanti kita cari. Sedap juga tu.
3: Ada lagu nasi ambeng tu.
0: Macam mana tu?
3: Di ambeng wati.
0: Wati.
3: Ah, nasi ambeng tu wati dia yang buat.
0: Oh, ya ke nak wati? kalau nasi padang saya tahu lagu dia. Goyang nasi padang. Okey, ucapan petang ni buat siapa, Popo?
3: Bawa ucam bawa belia lah petang ni selamat bertugas. Memang setia Lira hari kalau hari Senin.
0: Alhamdulillah.
3: Hari Senin ni.
0: Hari ni hari Ahad. Hari Ahad. Besok hari
3: Senin. Minta maaf lah, saya lupa.
0: Tak apa.
3: Oh, bangun tidur ni.
0: Oh, ya ke? Tengah mamai lah tu.
3: Buat Tok Zek tadi. Selamat minum petang Tok Zek.
0: Ya.
3: Pak Josli Ahmed di Kota Negeri tu, selamat petang. Buat majlis bersama Pak Din, Mak Long Hawa, Abang Fadil, Kak Rupi Ahmad, Kak Niki mana ni? Selama tak dengar Kak Niki.
0: Kak Niki
3: Kak Linda di Sarawak. Ya. Dan buat buat siapa eh? Buat Jumari di Keluang Jauh tadi tu. Buat Kak Ram tadi.
0: Ya.
3: Buat semua-semualah.
0: Semualah yang mengenali diri lah .
3: Lia tak senyum. Ni tak lancar nak buat ucapan. Lia tak senyum.
0: Saya senyum lah tengok dekat kawan-kawan dekat TikTok ni. Saya senyum nampak gigi menyeringai.
3: Kalau gitu baru lancar buat ucapan.
0: Ya, betul.
3: Baik Lia
0: Itu saja.
3: Itu sajalah nampaknya.
0: Baik, Popo. Terima kasih, Popo.
3: Sama-sama, Lia. Terima kasih.
0: Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia orang dari seberang pun telefon kita. Baik, sampai di sini saja untuk Hello Melaka FM pada minggu ini. InsyaAllah minggu harapan kita akan bersama-sama lagi dalam Hello Melaka FM 1 jam dari 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Dan kejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hidir Hamidun. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

0: Rock FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Abu Ayyub Al-Sukhtiyani, seorang tokoh ulama sufi yang mana menyebutkan tadi, demi Allah, sesungguhnya seseorang itu tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali perasaannya itu tidak diletakkan pada tempatnya yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya matlamat itu asalnya dah ada, dah nampak, dah jelas. Kita kata kalaulah, kalau kita ikut apa tu, camping ke, kita apa, ada aktiviti yang kena merentas hutan kan, yang kita buka kompas, okey, berapa darjah ni kita kena pergi, dah ada matlamat dah kita nak pergi tadi, katakan okey, oh, kita kena ambil dia punya angle dia ataupun hala dia tadi, katakan 231 darjah contoh, kita pun hala kan, okey, situlah tempatnya, tanda kan, kita pun pergi. Ha, kita dari sini nak meredah hutan ni tadi ni, nak pergi tempatnya kat sana tu 321 darjah, itulah kita kena tegak aja. Tapi bila mana sampai di pertengahan jalan tadi, yang ni tadi kan cerita hati yang tadi telah tidak berada pada tempatnya, sampai di pertengahan jalan tadi tiba-tiba dah hilang, hilang tumpuan, hilang fokus tadi, gaduh-gaduh kumpulan tadi, bincang balik, tengok bukan di sinilah, ke sana, bukan 231 lah tadi dengan 221, ada beza 10 darjah, maka ambil lagi tadi, ukur balik, tapi dah hala yang berbeza. Kalau teruskan perjalanan tadi dengan hala yang lain, walaupun asal tadi kan mula-mula betul, sampai baru pertengahan jalan tadi adalah pertelingkahan tadi, kemudian bertukar tadi hala tersebut. Yang seorang kata ke kanan sikit, seorang kata ke kiri sikit, seorang kata 210 darjah, seorang kata tadi 240 darjah pula. Maka bila mana pergi tadi, ikutlah, katakan ambillah yang satu yang 210, walhal yang asal tadi 231 tadi, kata apa jadi, maka akhirnya kita tak akan sampai ke matlamat akhir itu tadi. Sedangkan sepatutnya kalau kita ikut dengan betul tadi 5 jam ataupun 3 jam sampai dah dekat lokasi tu, tapi kerana tak ikut tadi, kerana bercanggah tadi, kerana di pertengahan jalan tadi kita mengubah haluan tersebut, maka akhirnya seharian pun kita tak akan sampai lagi ke tempat tersebut. Maka ni tadi yang disebutkan, bila mana tadi hati tersebut tidak lagi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut sebelum tu. Maknanya bila mana di pertengahan jalan hatinya ni tadi terpaut kepada dunia pula. Di pertengahan jalan ni tadi hatinya tadi terpaut kepada makhluk. Dia terpaut kepada apa? Hal kebendaan. Dia tadi terpaut kepada apa? Makhluk yang lain, ke sesama manusia, mengikut telunjuk manusia, mengikut kepada kehendak hawa nafsu, bercanggah dengan yang asalnya tadi menuju Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada perintah Allah, suruhannya diikuti, tegahannya tadi ni apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijauhi, itu yang asalnya. Tapi bila mana tadi dia dah berubah tadi halunya, keadaannya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sampai kepada matlamat ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan sampai pada matlamat nak menuju redha Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kenapa? Di pertengahan jalan tadi dia terpesong, di pertengahan jalan tadi dia lari daripada matlamat yang sebenarnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Sukhtiyani. Nah, ini sebahagian ulama yang lain pula berkata berkenaan dengan syair tersebut dan juga berkenaan dengan hikmah ini, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan hilanglah agamanya dan terbukalah aibnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini seterusnya sebahagian ulama yang lain menyebutkan berkenaan dengan hikmah ini. Tajuk hikmah kita, kebumikanlah kewujudanmu di bumi. Kan maknanya kita kata sembunyikanlah, jagalah tadi, tanamlah apa pun sifat-sifat mazmumahnya, egonya kita, bangga dirinya kita tadi, riak takaburnya kita tadi, dengan rupa paras, dengan kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya. Lalu sebahagian ulama menyebutkan, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan akan hilanglah agamanya dan akan terbukalah aibnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ulama yang ini? Kita lihat, ya. Aku tak mengetahui seorang yang lebih suka untuk dikenali. Maksudnya siapa? Orang yang suka untuk dirinya itu tadi diangkat, dipuja, dipuji. Seseorang tadi yang mencari glamour tadi, populariti. Tidak aku kenal tadi seorang yang lebih suka untuk dikenali. Sifatnya begitulah. Tadi yang kita kata cari populariti, yang cari glamour tadi, yang nak orang puji dia, puja dia. Kalau sekarang ni maknanya nak jadi pempengaruh kan, maknanya hebat, orang semua akan tengok dia, pandang, dengar apa yang dicakap dan sebagainya. Maka kata ulama tadi, aku tak melihat orang yang sebegitu melainkan akan hilanglah agamanya. Allah akan hilanglah agamanya. Dia bukanlah kata terus tidak beragama, tidak, bukan. Tapi apa maksud kata-kata ulama tadi akan hilanglah agamanya? Contoh dah banyak lah, kan? Bila mana seseorang itu yang diangkat, dipuja, dipuji, maka akhirnya dia setidak-tidaknya akan merasakan bahawa dirinya itu tadi hebat, megah, bangga diri. Sedangkan ceritanya hikmah ni kata dia kan nak tanamkan kewujudanmu di bumi, nak hilangkan sifat ego, sifat riak, takabur, sombong, bangga diri dan sebagainya. Tapi bila mana tadi seseorang yang mengangkat dirinya tadi, yang suka untuk diangkat dirinya tadi, suka tadi untuk dia rasa glamour tadi, popular dan sebagainya, maka apa jadi? Pasti akan ada dalam hati tadi rasa bangga, riak, sombong. Yalah, kalau dah pergi sana sini tiba-tiba semua orang serbu kita kan, kita pergi kat mana-mana, apa je yang kita tulis tadi dekat media sosial, orang pun semua puji, puja. Jumpa berdepan tadi orang dah macam sangat teruja tadi kan, jumpa ni tadi, maka fitrah manusia bila mana keadaannya begitu, pasti dia akan ada rasa bangga di tadi. Semua orang nak sebut apa ni, ramai-ramai ni semua. Akan ada tadi keadaan-keadaan tadi yang mengundang tadi sifat yang mazmumah tadi dalam diri. Sifat tu dah memang ada dalam diri kita ni, tinggal kita nak kawal ataupun tidak aja. Bangga diri, riak, sombong tu semua memang ada. Hasad apa semua ada, cuma kita tadi tanam ataupun tidak. Maka bila mana keadaannya begitu, yang dah ada dalam diri yang selama ni kita kawal, tiba-tiba kat luar ni tadi membuak-buak tadi, menggodanya tadi yang tadi, perasaan itu tadi, supaya perasaan itu tadi keluarlah. Kan bila mana dipuji-puji tadi, dipuja tadi, diangkatnya tadi oleh pengikutnya tadi, oleh peminat tadi, maka apa jadi? Perasaan yang sebelum ini tadi tenang tadi, perasaan yang sebelum ini tadi merendah diri tadi, akhirnya dia akan terkeluar. Ibaratnya tadi yang puji-pujian manusia tadi, perkara-perkara yang bersifat duniawi tadi, ibaratnya apa? Baja. Kan? Maka ini tadi yang dah berjaya kita kawal tadi, sifat sombong, riak, takabur tadi, kita dah dapat kawal, dia dah tak cukup makan kan? Maka dia dah layu. Tapi bila mana tadi baju ini tadi semakin dekat ini tadi, sampai pula tadi bersentuh pula tadi baju ini tadi dengan akarnya ini tadi, maka apa jadi? Suburlah balik. Bila hari-hari tadi dipuji-puji-puji tadi, bila mana hari-hari tadi diangkat-angkat-angkat tadi, itu yang kata para ulama tadi, bila mana seseorang itu suka untuk dikenali, maka akan hilanglah agamanya. Maknanya beransur-ansur tadi, datang pula tadi sifat rasa bangga diri tadi, sifat riak tadi, sombong. Lepas tu bila mana dia dah sibuk tadi dengan dunia, glamournya itu tadi, dengan dunia tersebut itu tadi, maka akhirnya apa? Itu yang pergi kepada hilanglah agama. Mungkin dia dah semakin mengabaikan tadi kepada kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini ruang masanya itu tadi lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi bila mana tadi dah ada pangkat, kedudukan, harta, dah ada populariti tadi dan sebagainya, maka masa untuk diabadikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masa untuk dia beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Itu fitrahnya. Bila mana makin sibuk manusia ni tadi, makin kuranglah masanya tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengambil ruang masa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Masa itu tadi menjadi masa untuk makhluk tadi, masa untuk duniawi. Ini tadi yang disebutkan, maka akhirnya akan mula hilanglah agamanya, dan disebutkan yang ketiga akan terbuka pula aibnya. Hai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tadi seseorang itu tadi suka untuk dikenali, maka lebih mudah aibnya terbuka. Ialah macam sekarang realitinya kan, kita tengok keadaan hari ini. Bila mana seseorang itu tadi yang terkenal, dan kita kata tak kiralah atas dasar apa kan, terkenalnya itu tadi artis ke, seseorang tokoh ulama sekalipun, seorang ilmuwan tadi yang influencer dan sebagainya. Bila mana makin terkenalnya seseorang itu tadi, ruang untuk dibuka aibnya tadi oleh manusia yang lain. Ini bukan Allah Subhanahu Taala yang buka aib kita, tidak. Ini tadi ceritanya tadi, para ulama menyebutkan bila mana dia sibuk untuk dikenali oleh makhluk, oleh manusia, maka tadi yang kedua tadi hilanglah agamanya, dan yang ketiga akan terbukalah aibnya. Tengok hari ini kan, bila mana banyak ruang dan peluang, musuh-musuh yang tadi, bila dah dikenali tadi, pasti ramai musuhnya juga yang tak senang tadi dengan Allah. Macamlah bagus sangat dia tu, macamlah ni. Maka orang akan cari yang cerita 10-20 tahun yang lalu, orang akan cari perkara-perkara yang dalam dalam lipatan kain itu. Orang akan cari perkara yang cerita dalam dalam kelambu tadi, cerita dalam selimut, cerita dalam rumah tadi, orang akan cari. Kerana apa? Bermula tadi dengan mereka tadi yang suka untuk dikenali, maka yang lain-lain ini pula termasuklah tadi yang dibantu tadi oleh hasutan syaitan tadi pada orang yang lain pula yang dengki, khianat tadi. Ada ya manusia ramai dah dikenali tadi, maka ribuan jutaan manusia yang lain, kita tak tahu siapa yang ada hasad dengan kita, kita tak tahu siapa yang ada khianat tadi, ada dengki, ada dendam dan sebagainya. Maka syaitan ambil peluang tadi untuk menghasut dan buka aib orang tersebut, terbukalah aibnya. Maka sebab itulah peringatan tadi pada hikmah yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Kerana apa? Antaranya juga ialah bila mana kita menjaga tadi diri kita ni tadi, menjaga sifat-sifat mazmumah ini tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga aib kita juga. Melalui apa? Melalui tadi lah. Sebenarnya kita sendiri juga, kalau kita tak buka peluang itu tadi untuk dibuka aib, maka Allah akan pelihara. Tapi kalau kita sendiri tadi yang buka tadi ruang seluas-luasnya, kita sendiri yang mengangkat tadi, nak sibuk tadi dikenali, nak sangat tadi berada tadi pada keadaan yang melanggar tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sibuk tadi sehinggakan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya perkara itu berlaku juga secara fitrahnya. Manusia yang lain tadi pula akan membuka aib manusia tersebut. Walhal puncanya tadi daripada apa? Kerana dia sibuk tadi pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan. Allah perintahkan sembunyikanlah kewujudanmu, tapi dia tadi sibuk sendiri nak menghebahkan kewujudannya, dia sendiri yang nak menghebahkan yang tadi kelebihan kehebatannya ni tadi, maka akhirnya perkara itu memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Wal iyad billah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbalik kepada peringatan hikmah kita yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi, mengingatkan kepada kita supaya apa? Jaga diri kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga aib kita ni. Jangan kita sendiri yang membuka ruang dan juga peluang tersebut. Kerana apa? Fitrahnya manusia tadi begitu. Ada peluang dengan hasutan syaitan dan juga nafsu, maka dia akan mengambil peluang tersebut, akhirnya memberi mudarat kepada diri kita.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Ramidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Tini. Permata Tini Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
3: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda

Lock FM 102.3 mempersonakan 7.4 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat beristirahat untuk anda yang baru saja tiba di rumah setelah seharian keluar bersama dengan keluarga. Dah waktu senja dah ni. Jadi jemput anak-anak untuk masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup tingkap semua dan bersedia untuk menunaikan solat fardu maghrib sekejap lagi. Saudara, tiga perkara paling berat dilakukan pada akhir zaman. Namun ganjarannya sangat besar di sisi Allah SWT. Salah satu perkara paling berat untuk dilakukan pada zaman ini ialah bersyukur dan berdoa apabila melihat orang lain mendapat nikmat. Bukan sebaliknya diselubungi rasa iri hati. Ramai yang secara tidak sedar berasa cemburu apabila melihat kejayaan orang lain. Sedangkan Islam mengajar supaya kita mendoakan agar Allah SWT terus memberkati nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda mengenai bahaya sifat hasad dengki yang boleh memusnahkan amalan seseorang. Iyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Bermaksud, jauhilah sifat hasad dengki kerana sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Justeru mengubah rasa iri hati kepada doa kebaikan buat orang lain merupakan salah satu perkara paling berat untuk dilakukan. Namun, ia membawa ganjaran besar kerana berjaya mengalahkan hawa nafsu dan sifat mazmumah dalam diri. Baik saudara, disampaikan Ifuatu Solat Maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.26 malam.

0: ketidakkecemerlangan anak terkadang salah laku anak ataupun kenakalan ataupun kedegilan anak-anak pada hari ini ialah dengan sebab terpacunya kata-kata hinaan atau membanding-bandingkan ataupun menolak dan menjatuhkan keaiban walaupun ianya anak-anak kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya, maka ibu bapa juga jangan sampai mengaibkan ataupun mengabaikan didikan terhadap anak-anak, apatah lagi menganggap mereka seperti mana bukan keturunan apabila berlaku sedikit masalah. Mereka menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik yang perlu diikut oleh semua. Kalau kita ingin mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka contoh Nabi adalah yang terbaik, sama ada dalam keluarga, dalam kehidupan seharian, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah sesiapa pun yang ada di bumi, maka akan menyayangi zat yang ada di langit. Maksudnya orang yang ada sifat kasih sayang sesama manusia ataupun sesama makhluk, walaupun makhluk itu adalah kalau kita lihat dia najis sekalipun, dihina pada pandangan syarak dia najis, tetapi hendaklah kita ada perasaan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat dalam satu kisah bagaimana seorang perempuan yang kehausan di padang pasir, apabila dia berjumpa dengan satu sumur, dia turun dalam perigi itu lalu minum, mengambil air. Dan apabila dia naik di permukaan, dia melihat seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan. Lalu dia pun turun balik ke dalam sumur, mengambil air dan memberi minum kepada anjing itu tadi. Dengan sebab itu dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi dengan sebab itu, kita di dalam kehidupan bermasyarakat, sesama Islam, hendaklah kita melakukan kebaikan dalam rumah tangga, bersama sahabat ataupun bersama dengan orang yang bukan Islam. Kita kena menunjukkan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita, insyaAllah.
1: Doa memohon rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: Zag FM 102 3.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Baik, sebentar lagi telah pun sama-sama kita dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Yasin. Dan di jam ini, pukul 8 hingga pukul 9 malam, selama 1 jam kita akan layan Zoom Music. Dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat hiburan anda. Juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.39 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk tip untuk majikan elak staf tertekan. Dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam Shock 80-90, yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi kalau anda ada nak buat permintaan lagu dan juga nak sampaikan ucapan pada malam ini, boleh hantarkan siap-siap di 010-806-1023. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Maka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Maka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

disebutkan oleh ulama ada 11 tanda orang yang berbahagia. Yang pertamanya, kurang bercakap melainkan yang perlu. Kalau dia kurang bercakap, dia tak ada musuh kerana dia tidak menyakiti orang lain dengan perkataannya, maka orang tak akan dendam dengan dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakul." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Maka kalau tak ada perkataan yang baik nak diucapkan, diam itu adalah lebih baik. Yang keduanya ialah sentiasa merendahkan diri dalam erti kata, iaitu bersifat dengan sifat tawaduk. Yang ketiganya, berkata sayang sesama makhluk. Bila sebut makhluk ni, berbagai-bagai. Ada makhluk yang dia ni seperti mana kita, disebut dengan nama haiwanul akil, makhluk yang berakal. Ada lagi satu ialah makhluk yang dia tak ada akal, macam lembu, kerbau, tapi dia ajar boleh diikut. Satu lagi makhluk yang hidup dia tidak ada akal, seperti mana pokok, batu dan sebagainya lah. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri, maka telah nyatalah kerosakan di atas muka bumi ini, sama ada di laut dan daratan. Dia sebut dengan tu, dia kata aidinat, dengan sebab tangan-tangan manusia. Yang keempatnya, bersahabat dengan orang yang soleh. Mana berkawan ataupun bersahabat, berdamping dengan orang-orang soleh. Orang soleh ni ialah orang yang baik dari sudut hubungannya dengan Allah, dan baik dengan hubungan dengan sesama manusia. Dan yang kelimanya, menjauhi daripada perkara yang haram. Sama ada haram itu dari sudut syarak ataupun haram itu dari sudut undang-undang. Yang keenamnya, berguna kepada masyarakat. Ini tanda orang bahagia apabila mereka ni adalah orang yang bermanfaat, orang yang memberi manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Bukan setakat mengambil manfaat, tetapi dia adalah orang yang sentiasa memberi manfaat. Yang ketujuhnya, tidak rakus dengan dunia, tidak selalu mengejar dunia. Yang kelapan, memelihara solat 5 waktu, sentiasa menjaga hubungan dia, iaitu hablu minallah, mana dijaga. Dan yang kesembilan, sentiasa mengingati akan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang hidup pasti akan merasa kematian. Dan yang ke-10, pemurah dan baik hati. Dalam diri dia ada sifat pemurah. Tidaklah harta yang dia ada tu semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi boleh dikongsikan kepada orang lain. Dan yang ke-11 ialah sibuk dengan melakukan ibadat. Masa-masa yang terluang tidak digunakan kepada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, tetapi berguna untuk melakukan ibadat kepada Allah sebagai bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin bertemu anda kembali. Terima kasih kerana setia mendengar segmen saya di Melaka FM ni. Mudah-mudahan orang kata ini menjadi saham akhirat saya dan juga saham akhirat tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan mengamalkan serta sampaikan ilmu-ilmu dan tip-tip yang tuan-tuan dengar hari ini di segmen Jana Minda kepada rakan-rakan, pasangan dan juga ahli keluarga kita. Okeylah, hari ini Ustaz hari ini nak kongsi pula. Ini khas buat majikan-majikan yang ada pekerja. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan puan-puan sebagai bos atau sebagai ketua atau sebagai orang ini dilantik sebagai orang kepercayaan dalam satu pasukan, perlu ada sifat yang boleh membantu orang bawahan kita agar

ambil ilmu ini. Mana tahu akan datang tuan-tuan pula jadi bos. Betul ke tak betul? Ha, amin, amin, amin, insyaAllah. Baik, yang pertama, nak elakkan hari ini pekerja-pekerja di bawahan kita ini tertekan atau mengalami tekanan. First,

pasal Tian dan sebagainya. Berbincang dengan cara baik. Kerana sebagai bos, bila kita bawa anak-anak buah kita ataupun kita bawa pekerja bawah kita dalam suasana yang harmoni, berbincang dengan baik, ini akan menjadikan anak-anak buah kita akan rasa macam, ya Allah, seronoknya bos aku ni, dia memahami, ya bagusnya buah aku ni, tak terus kecam, tak terus sedih, tak terus marah, dan akan menambahkan respect orang bawah.

padu dan tertutup. Jangan pula hari ini kita marah pekerja kita di sempat yang terbuka. Ha, terutamanya lah bagi bos-bos yang terlalu emo. Kadang-kadang tetap kita tak perasan. Kita rasa macam, eh itulah aku bos. Baru kau tahu, aku bos hari ini tegas dan sebagainya. Seolah-olah nampak ada bau-bau kesombongan kat situ tuan-tuan perempuan. Tapi, untuk memastikan anak buah kita, pekerja kita dapat jalankan pekerjaan dengan baik, kita kena jaga juga aib dia, maruah dia. Dan kita nak orang respect kita, kita kena respect orang. Supaya tuan-tuan, baik bos, baik pekerja, orang kata hormat menghormati itu datanglah. Dan kalau pun ada hari ini kesilapan yang dilakukan oleh anak buah ataupun pekerja bawahan, seorang bos datang berjumpa dan tegur secara ilmiah dan baik. Ha, dan ini akan memberikan respon yang lebih baik kepada bos itu sendiri. Dan

0: target besar. Tapi apa yang dia capai itu, bila kita hargai, dia akan memberikan semangat dia untuk dia lakukan lebih baik pada masa akan datang, insyaAllah. Esok saya akan sama lagi 3 tip untuk majikan memastikan pekerja mereka bekerja dengan lebih bersemangat dan bermotivasi. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Amin di Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
1: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan litar antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.22 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan tarikh hari ini 26 Julai 2026. 26-7-26. Wah, cantik juga tarikh hari ini kan. Mungkin ada yang melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini. Selamat pengantin baru kita ucapkan. Okey, hari ini saya temankan anda sampai pukul 12. Dan waktu ini juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Dan sekejap lagi 9.30 minit malam, kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu retro, lagu-lagu pop, lagu-lagu balada. Jadi mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar kita ni yang tak pernah buat permintaan lagu kan. Jadi inilah masanya. Saya menjemput anda untuk buat permintaan lagu dan sampaikan ucapan untuk orang yang tersayang. Nombornya 010-806-1023. Mudah saja kan. 1023 tu adalah frekuensi kita. Empat nombor yang belakang tu frekuensi kita. 102.3. Mudah je nombornya. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, hantarkan saja. Dan lagu yang sesuai untuk saya ke udarakan malam ni, saya akan keudarakan. Jangan lupa sertakan sekali nama penyanyi dan juga tajuk lagu. Jangan bagi lirik saja. Kalau bagi lirik sekarang, lagu lain pula dia keudarakan kan. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Slick, Pilihlah Aku. Yang ini kita layan dulu daripada Hoobstang, The Reason, Melaka FM.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Shock 80-90.

0: Mestilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di...

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. 11.16 minit malam ketika ini, jam yang terakhir untuk Shock 80-90 edisi 26 Julai 2026 hari Ahad bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah. Okey, waktu ni kita masih lagi ada permintaan lagu. Jadi yang mana sempat saya ke udarakan sebab kita dah jam yang terakhir juga untuk saya bertugas hari ini. Yang mana saya bertugas sampai pukul 12.30 malam dan seterusnya kita akan sambung siar ke Nasional FM bersama dengan Geng Burung Hantu. Okey, permintaan lagu daripada Zaki, katanya nak minta lagu Kuala Lumpur, Oh Kuala Lumpur, nyanyian Malik Rizwan. Dan ucapan untuk DJ Lia serta semua pendengar Melaka FM, semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria. DJ Lia memang sporting dan pandai menghiburkan para pendengar. Terima kasih banyak-banyak Zaki. Okey, juga permintaan lagu di TikTok Melaka FM, Abang Bazooka nak minta lagu Menaruh Harapan, nyanyian Zaitun Samion. Dan juga Amirul, Sekuntum Mawar Merah, Sebuah Puisi, nyanyian Ellie Katz. Ketiga-tiga lagu ini akan menghiburkan anda. Yang ini kita layan dulu daripada Malik Rizwan, Kuala Lumpur, Oh Kuala Lumpur. Melaka FM.

malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan, penghujung untuk segmen Shock 80-90 pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, borak-borak temankan Lia. Terima kasih banyak-banyak yang baru follow kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan besok pagi anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 27 Julai 2026 hari Isnin bersamaan 12 Safar 1448 Hijriah. Dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.59 pagi. InsyaAllah Lia juga akan bertugas pada hari besok pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Besok kita ada Janji Rock pula besok segmen malam kita Janji Rock 9.30 malam sampai pukul 12.30 malam. Okey, sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Mayang Sari, Tiada Lagi. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Biasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدره وقال والله لا يهلك العلم أبا منذر. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam kitab Allah yang ada padamu paling agung? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengulangi pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk, iaitu ayatul kursi. Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah, semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan wahai Aba Munzir. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Daripada hadis ini dapatlah kita faham bahawa Nabi SAW menyebutkan ayatul kursi ialah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran kerana di dalamnya mengandungi himpunan asas tauhid serta sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala. Kalau kita baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illahu, mana kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita hayyu wal qayyum, itu menunjukkan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Taala, Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, yang tak sama dengan yang lain. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, nak tunjukkan Allah Ta'ala berkuasa, Dia tidak mengambil faedah dan tak mengambil manfaat. Jadi kalau kita baca ayatul kursi ini, kita akan melihat di dalamnya tauhid yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ayatul kursi ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia akhirat. Wallahu'alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kabupaten timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kang Lifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah, Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Nye, Adi, Andi 83, dah reput, pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap, Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Lisa, Manau, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga, pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aidina Bertujuh, Cik Dah, Lina Marina. Adin Taiping, lagi siapa, lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Kabidah Jahir, Mak Beda, Karamel Latih, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Adik Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Red, terima kasih Dat Red. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balangi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahidah. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjan 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Fairus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Eli dari semuanya juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tepi-tepi like-nya kan, tepi layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1,000,000 like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1,000,000 like ni. Jam terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

Semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah, ya. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada ada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, kan. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarine, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarine. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azurin, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan KK Mak Iloi, ada Zu, ada Mirza, Asam Pedas Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau. Nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas muah. Rohatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rajman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiap-tiap like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak, eh? Sempena birthday Abang Manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga, selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu pun sama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan, ya. Amka Ana Didakan, Didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama, kan? Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup, ya. Tapi walaupun walau macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya, tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang, tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Berbatu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat, tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang hadir? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syahdatul Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, eh? Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir mursi live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like ni, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday apa manis, kan? 1 juta like. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan, tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi. Geng Puruhantung.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okey, 1.55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita. Semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari pelbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar ya. Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuraz, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan Creation, Ruby 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Tangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruh hantu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Moro Kasih. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruh Hantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya, hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat, Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Galpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Mai Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri. Zai Jeff Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujukatil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujukatil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri. Persembahan daripada UKIS. Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya untuk National Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syira GBH, kita ada Mazlina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini, dan 6979. Kita ada One Laser, Lutz Corner, Zoo Aida, Alisha Wongsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga. Alfiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh. Didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya, yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan. Ahnaf Irfan, peronda LLB. Azfar Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipap. Oh, sedap karipap, ya. Zainuddin Saad 719. Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tahun hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titian Hasrat membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Game Buruhan tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lu. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu, jangan pakai tisu. Pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi bujuk katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget. Kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Kalah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, ada Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kalau ijak. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya bermula. Sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar, inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Norsila Amin, aku sudah jatuh hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 42 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri-negeri sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik perkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Along Chah, selamat pagi Along Chah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hana, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Dan kita ada Aino Raini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamaril, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Lai lah hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Tommy Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betul ke begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okey, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur, bang. Tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat. Penat sangat, kan? Gosok baju anak. Anak nak pergi sekolah. Nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung. Bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat, kan? Semalam dah buat lemping. Kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam, kan? Mi goreng. Mi hun goreng. Macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga, kan? Jadi tu ni... Jadi suri rumah ni, kan? Dia pening apa tau? Nak masak apa sebenarnya? Bukannya bahan-bahan kat kat rumah tu tak ada. Tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah, ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau. Dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini. Yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, saya nampak. Takpelah, bertabahlah. Tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya, semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, sama pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting RZ ni, bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap RZ. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glitter Horse, ada Wan dari USA, nampak California, USA, California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam kita, Sweet September, Mail, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Kasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazi dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh, lama tak dengar lagu Fiona. Oh, Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza. Oh, kesempurna katanya baru sampai Bukit Gambir, bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, undur diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune. Nasional Kiburuhantu. Sampai pukul 6 pagi luncur.

0: Dengarkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Berjugatil. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita beribur untuk jam yang terakhir, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik

0: Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Dah ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah. Saya seronok kat sana, betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum masuk dalam, cantik betul. Macam pusat peranginan. Memang selesa. Jadi macam tu. Jangan mengungut, komplain aja. Suami balik awal, komplain. Suami balik lewat, komplain. Suami tak balik, lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan. Syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur. Jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur, sayang. Sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar, ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Tu yang susah kaum perempuan tu. Dan yang kesepuluhnya, lebihkan dunia, melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya, Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu. Bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali itu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tua-tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun? Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tua-tua cakap sebut dulu, sebab ni lah. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa pula duit aku? Kau sebut pasal aku ada kacau duit kau. Itu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib, yakni zakat, jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan-puan. Kita bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Hari setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya, bagi-bagi yang kita gama, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cara kan tu kan. Ha, tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kita ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu beli karu kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je. Kau tak rasa nak bunuh orang, dia cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh. Contohlah. Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita kalau kita mengejar kepada kekayaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allahum.

XBC ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Burung Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau ya, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dibijak-bijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 6 minit pagi bersama dengan saya. Waktu ini Siti Rubiah Busirah hingga pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari Isnin. Hari ini 27 Julai 2026 bersamaan dengan hari ini 12 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini hari yang indah, hari yang ceria. Dan saudara, sebagai makluman bersama, sebentar tadi 5.59 minit pagi telah pun masuknya waktu solat subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan hari ini saudara, seperti biasa, sebentar lagi kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah hari ini, surah Maryam ayat 59 hingga 75 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ramli Dola dan terjemahannya oleh Muhammad Aidil. Dan pukul 6.30 minit pagi, Permata Hati hari ini bertajuk Sembunyikan Kemasyuranmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Dan 6.50 minit pagi, seperti biasa, Ustaz Fadli Syamin akan bersama dengan anda dalam Jana Minda. Nak tahu apa ceritanya hari ini? Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya waktu ini ibu-ibu sedang sibuk kan kat dapur menyediakan sarapan pagi. Ada yang tengah mengejutkan anak-anak tu, so bangun pagi cepat, nak pergi sekolah hari ini, cepat bangun mandi. Dan ada juga yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja kerana tempat kerja jauh kan, demi mencari rezeki buat keluarga. Semoga hari ini kita beroleh rezeki yang halal dan dimurahkan rezeki kita dari setiap sudut, insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana juga anda berada. Moga Allah permudahkan segala urusan kita. Melaka

0: Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
2: Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka.
1: Illa man taba wa amana wa amila saliha. Fa ulaika yadkhulun.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahalanya sedikit pun.

mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik. Dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya, pagi dan petang sepanjang masa.

0: Itulah taman syurga yang kami akan berikan sebagai warisan pesaka kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

0: كان ربك نسيا.
1: Dan berkatalah malaikat, kami tidak turun dari semasa ke semasa, melainkan dengan perintah Tuhanmu, wahai Muhammad. Dialah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita, serta apa yang di antara itu. Dan tiadalah Tuhanmu itu lupa.
0: Rabb.

0: samia.
1: Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oleh itu, sembahlah engkau akan dia dan bersabarlah dengan bertekun tetap dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya?

0: dan manusia, yakni yang kafir berkata, apa? Apabila aku mati, adakah aku akan dibangkitkan hidup semula?
1: Awak

Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa kami telah menciptakan dia dahulu, sedang ia pada masa itu belum ada sebarang apa pun.

Oleh itu, demi Tuhanmu, wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan himpunkan mereka yang kafir itu berserta syaitan-syaitan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk bertelut di keliling neraka Jahannam.

0: Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang yang sangat derhaka kepada Allah Ar-Rahman di antara mereka.
1: Summa lanahnu a'lamu billadhina hum awla bi'asiliya.
0: Kemudian, sesungguhnya kami lebih mengetahui akan orang-orang yang lebih patut diseksa dan dibakar dengan api neraka itu.

0: إِلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
1: Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu.

Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal bertelut di dalam neraka itu.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, puak yang manakah dari kami dan kamu yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih elok majlis perkumpulannya?
1: Wa kam

dan berapa banyak kaum-kaum yang ingkar sebelum mereka, kami telah binasakan. Sedang mereka lebih elok alat-alat kesenangannya dan lebih elok keadaannya pada pandangan mata.

0: وأضعف جندا.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sesiapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Allah Ar-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka. Sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat, maka pada saat itu, mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penyokong-penyokongnya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3. Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Rock FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu. Kita ikuti bersama.
2: Sembunyikanlah kemasyhuranmu. Ini sebenarnya mafhum dia. Dia nak bagi tahu apa yang kena disembunyikan itu tadi, apa yang ditanam itu tadi. Sembunyikan kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama dengan kemasyhuran berkemungkinan tidak akan sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran, ya, siapa yang tidak berkehendak kepada kemasyhuran ini? Fitrah manusia semua seronok, suka bila mana masyhur, glamour kan, famous. Oh, jadi influencer, dikenali ramai, diangkat, dipuji, seronok. Itu fitrah manusia. Kan, bila mana disanjung, bila mana tadi dipuji, bila mana tadi diikuti, fitrah manusia dia akan mendatangkan satu rasa seronok, suka, gembira. Tetapi perasaan inilah yang kalau tak dikawal, dia akan boleh membawa kepada perkara-perkara, sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia boleh membawa kepada kemudaratan kalau kita gagal kawal dengan iman. Lalu sebab itulah diberikan peringatan tadi, sembunyikanlah kemasyhuranmu. Masuklah tadi kita kata pangkat kedudukan tadi, harta. Maknanya bukanlah sembunyikan harta itu, bukanlah sembunyikan pangkat itu tadi, dapat dibuang, bukan tidak. Kalau memang kita dah diberikan taklif, kita dah memang diberikan amanah tersebut, kan dipilih, katakan dalam majlis kan syura, mesyuarat ni tadi, lantik kita katakan, jadi ketua tadi, lantik tadi dengan jawatan tertentu, maka bila mana ditaklifkan, bukanlah bermaksud sembunyikan itu tadi, kita pun terus letak, saya belajar, saya ada dengar tu kuliah kata, pangkat kedudukan ini semua, dunia ini semua nanti akan membawa mudarat tadi, maka saya pun letak jawatan. Itu lari daripada amanah yang telah pun diberikan. Bila mana ditaklifkan dengan amanah tadi, kewajipan kita ialah untuk apa? Melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Bukannya tinggalkan dan lari. Yang salah ialah meminta-minta sesuatu jawatan itu tadi, meminta-minta sesuatu kemasyhuran, pangkat dan sebagainya tadi. Itu salah. Tapi bila mana diberikan tadi taklif itu tadi, diberikan tadi amanah itu tadi, maka kewajipannya ialah untuk melaksanakan amanah itu tadi dengan sebaiknya. Lalu dalam hal ini tadi, sembunyikan kemasyhuran itu tadi dengan pangkat kedudukan itu tadi, janganlah merasakan bangga tadi, riak dengan pangkat kedudukan tersebut, dengan kemasyhuran itu tadi. Sebaliknya, rasa bangga riak tadi, itu yang kena sembunyikan. Yang perlu digemburkan tadi, yang perlu disuburkan ialah rasa amanah itu tadi. Rasa, ini tanggungjawab yang dipikul. Bukannya tadi untuk berbangga dengan kedudukan, dengan harta pangkat tadi dan sebagainya. Kerana apa? Ia itu akan membawa kepada kebaikan dan juga keikhlasan. Bila mana kita buang rasa masyhur tadi, buang tadi rasa bangga, sombong, riak tadi, maka dia akan mendatangkan keikhlasan. Nah, ini juga berkait dengan hikmah kita kan. Sebelum ini yang kita bincangkan bagaimana kita nak mendatangkan rasa ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Kan sebelum ini kita bincangkan tajuk yang lepas kan, tentang amalan-amalan itu merupakan satu gambaran. Maknanya perbuatan zahir ini gambaran yang menentukan diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah keikhlasannya itu. Itu yang dalam hati tadi. Lalu nak dapatkan keikhlasan itu, kata Syekh Zaruk dalam tulisan ini, dalam pertemuan yang lepas yang kita bincangkan, maka kena apa dia? Itu tadi, sembunyikan tadi kemasyhuranmu. Itu juga merupakan kunci nak dapatkan keikhlasan dalam sesuatu tindakan perbuatan kita, khususnya tadi ibadah kita, amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau tadi kita kata yang ada pangkat kedudukan tadi, harta itu kan amanah, Amanah itu tadi kan kalau kita laksanakan dengan baik, dia akan menjadi ibadah. Di mana tadi kita diberikan dengan satu amanah tadi, pangkat kedudukan tadi, dan kita laksanakan dengan mengikut kepada apa yang digariskan oleh syarak tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada sesuatu amanah itu tadi. Maka bila dilaksanakan dengan penuh amanah, dia merupakan satu ibadah, satu amalan. Sebab itulah disebutkan nak dapatkan amalan itu tadi, ibadah tadi yang ikhlas, sembunyikan kemasyhuranmu. Ketepikan, jangan kejarkan yang masyhur itu tadi, jangan kejarkan yang pangkatnya tadi, tinggi mana pangkat itu, jangan kejarkan tentang harta habuannya itu tadi. Tapi yang perlu dipandang ialah tentang apa? Amanahnya itu tadi, tentang tanggungjawab yang adanya itu tadi. Bila mana kita melaksanakan tadi dengan penuh keikhlasan pada amanah dan tanggungjawab, insyaAllah tadi kedudukannya itu tadi, habuannya itu tadi, termasuklah habuan dan juga ganjaran di akhirat sana nanti, pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi, laksanakan dulu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa amanah kepada sesuatu perkara tadi, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, ketika mana hidupnya kita di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan seterusnya, janganlah pedulikan perkara dunia yang bersifat fana. Apabila apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan juga faedah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya penulis mengingatkan, ya, jangan pedulikan tentang apa dunia yang sifatnya fana. Sifat dunia ni fana. Fana apa dia? Sementara sahaja. Dunia ni sampai masa ni nanti akan binasa. Kita ni seisi alam ni sampai masa ni dia akan binasa. Setiap daripada kita ni tadi, sampai masanya kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Kan? Meninggal dunia, mati kan? Meninggalkan dunia ni lah. Dan bila mana mati seorang itu tadi, terputus dah dia dengan dunia ni tadi. Ya, itu pasti akan berlaku. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya itu tadi, sampai saatnya, detiknya, ketikanya itu tadi, tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. Apa dia? Ajal itu tadi. Lalu bila mana begitu sifatnya kehidupan kita ni tadi, ini fana. Hidup kita ni tadi sebagai individu ni tadi fana. Alam ini, dunia ini tadi yang kita kata, bumi ini tadi dan juga alam seisinya ini tadi pun sifatnya fana, sementara je. Sampai satu masa nanti akan hancur. Bila mana sampai masa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israel meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu dunia ini akan hancur. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka tiupan keduanya kita akan dibangkitkan kembali, dan itu kita berada di alam yang seterusnya. Itu bagi orang yang beriman, dia akan percaya dan pegang. Kalau itu pasti akan berlaku. Lalu peringatan tadi, keimanan kita kepada hari kiamat. Hari kiamat pun kan merupakan salah satu daripada rukun iman, kita beriman pada hari kiamat. Lalu bila mana tadi orang yang beriman, dia kait tadi, hidup kita kat atas muka bumi ini tadi, ada tadi amanahnya, ada perintahnya tadi. Yang kita kata awal tadi, ialah untuk menjadi hamba tadi, untuk menjadi abdi. Maka kenapa kita diperintahkan menjadi hamba, kenapa menjadi abdi ini tadi? Oh, kita akan dinilai, kita akan dihitung. Sampai masanya nanti kita akan dimatikan tadi, ya. Dunia tadi, alam tadi akan hancur, dibangkitkan. Itu semua ialah perkara yang akan berlaku dan yang diyakini dan diimani oleh mereka-mereka yang beriman. Kita ni, orang-orang yang beriman, perkara ni tak boleh kita ragui, memang pasti akan berlaku. Lalu bila mana tadi kita ada keimanan pada perkara tersebut, beriman pada hari akhirat yang kita tahu itulah hari pembalasan, kita tahu di situlah nanti segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu perkara pun yang akan terlepas daripada kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak kali kita sebut tentang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah Subhanahu Wa Taala tu akan hitung walaupun sebesar zarah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan ke atas muka bumi ni masih hidup ni, sebesar zarah tadi kebaikan pun akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau ada salah silapnya yang kita buat, sebesar zarah juga akan dilihat, dinilai, dihitung, tak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kena buat tadi, bila mana tadi disebutkan tadi kita beriman kepada hari akhirat tersebut, beriman tadi kepada berlakunya tadi hisab kiamat itu tadi, maka seorang yang tadi pastilah akan meletakkan bahawa dunia ini tadi fana sementara, dunia ini tadi tempat ujian sahaja, medan untuk kita tadi dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian tadi, dengan pelbagai amanah, dengan pelbagai suruhan dan pelbagai tegahan. Kan al-amru bil ma'ruf an-nahyi 'anil munkar, kita hidup ke atas muka bumi ini itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah apa? Perintah suruhan, kena buat itu, kena buat ini, wajib buat itu, wajib buat ini. Dan datang juga perintah-perintah bersifat tegahan, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan begitu, jangan begini. Maka itulah rulesnya, itulah peraturannya, undang-undangnya kita hidup, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu itu tanggungjawab kita. Hidup ke atas muka bumi ini tadi, kita ada tadi amanah tadi, ada yang kita perlu buat. Tapi nak buat itu tadi, nak laksanakan tadi supaya al-amru bil ma'ruf tadi, an-nahyu 'anil munkar, dan segala apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan supaya berlakunya itu tadi, semua perkara itu tadi dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan tadi kuncinya ialah dengan keikhlasan. Mesti kena buat dengan ikhlas. Kan? Buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala kena ikhlas. Kita tunaikan solat, kita baca Al-Quran, kita buat baik, kita keluarkan sedekah. Semua itu tadi kena, syaratnya ikhlas. Kalau kita buat kerana sesuatu yang lain, amalan dan perbuatan tersebut tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga dengan tegahan-tegahan dan larangan. Kita kena tinggalkan tegahan dan larangan itu tadi juga dalam keadaan yang ikhlas. Kan tak boleh minum arak, tak boleh mencuri, tak boleh begitu, tak boleh begini. Kita kena tinggalkan itu tadi dengan ikhlas. Bukan ditinggalkan itu tadi kerana terpaksa. Tinggalkan itu, kenapa tak buat ni? Apa nak buat? Tak ada pilihan lain, dah memang kata tak boleh. Dia bukan meletakkan, kenapa tak boleh minum arak tadi? Kenapa tak boleh mencuri? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tinggalkan? Ini kerana Allah yang suruh. Tidak meletakkan bahawa lillahi ta'ala itu tadi pada setiap perkara yang dilakukan. Maka nak dapat keikhlasan, kena jelaskan matlamat kita tadi pada sesuatu perkara itu, semuanya kerana dan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana tadi begitu, tidak pedulikan perkara di dunia yang fana ini, maka apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah. Kata penulis ini, maknanya kalaulah apa yang kita buat ke atas muka bumi ini tak disandarkan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat itu kerana sesuatu yang lain, kita datang masjid kerana yang lain, kerana apa? Kerana saya datang ni sebab saya bawa anak saya, kan? Saya datang ni ialah saya bawa rumah saya datang sini. Jadi saya pun alang-alang. Bila mana alang-alang dia punya ayat itu, maka bukan datang semata-mata untuk, kenapa datang masjid ni tadi? Alang-alang dah shopping dekat sebelah ni, dekat je ni, azan tadi datang lah. Walaupun kita rasa macam, okey lah tu, kan kita datang. Pada hakikatnya tadi, kita meletakkan tadi, niatnya itu tadi, kehadiran kita itu tadi, keberadaan kita tadi, pada sandaran yang lain. Sedangkan sepatutnya tak kira lah, apa pun yang kita buat. Kan dalam keadaan macam mana pun, bila mana tadi sampai masanya tadi, saya datang tadi kerana Allah Subhanahu Taala, ni memang kewajipan saya. Tak kiralah macam mana saya sibuk pun, saya memang kena tunaikan kewajipan itu. Tapi bila mana kita tadi menyebutkan kenapa tadi alang-alang dah kat sini, bolehlah sembahyang sekali. Kenapa sedekah ni tadi kebetulan ni tadi ada duit kecil, bolehlah ulurlah singgit ni.
3: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu
1: yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.
3: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Sebentar tadi baru saja dapat mengikuti Permata Hati dengan tajuknya Sembunyikan Kemasyhuran bersama dengan Ustaz Hidir Hamidon. Dan Alhamdulillah saudara, menghampiri pukul 6.46 minit pagi. Sebentar lagi nanti kita akan dapat ikuti Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Syamin. Apa yang nak dikongsikan bersama dengan rakan pendengar semua, pastikan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Kita dengarkan dulu lagu ini, Ainul Mardia, terus menghiburkan anda. Melaka FM.

0: 102.3.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Untuk hari ni, Ustaz nak sambung 3 tip lagi agar pekerja-pekerja kita ada rasa motivasinya atau ada semangat untuk bekerja dengan lebih baik. Automatik akan kekal lama dekat tempat kerja kita. Okey, yang pertama untuk hari ini tuan dan puan adalah tentang berikan sokongan untuk kemajuan kerjaya seorang pekerja kita. Ha, sokongan macam mana? Kadang-kadang tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita nampak adanya bakat, adanya potensi yang tak dikeluarkan oleh seorang pekerja. Di situlah kadang-kadang tuan-tuan kita polish pekerja-pekerja kita itu. Contoh, hantar kursus, bagi mereka peluang tambah ilmu. Sebab benda-benda ni tuan-tuan dan puan akan menyebabkan seseorang pekerja itu akan rasa, aku ada potensi lah, aku ada bakat lebih besar lah. Dan bos jangan lupa, kena hargai supaya mereka rasa seronok bekerja di tempat kita. Sebab kita tak nak anak-anak buah dan pekerja kita ni rasa tertekan. Bila mereka tertekan, percayalah, akan memberikan kesan kepada graf produktiviti kerja dia. Betul tak betul?
1: Ha.

0: Yang kedua, jangan lupa, kadang-kadang kita kena ada sifat empathy. Empathy ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita datang, kita lihat ada pekerja dalam keadaan monyok. Ada pekerja dalam keadaan yang tak, orang kata tak gembira, ha, tak senyum seperti biasa. Sebagai seorang bos, jangan terus kecam, hedik dan juga jangan ada adjustment yang tak baik untuk mereka. Datang, berbincang, tanya, dan kita sebagai ketua mungkin boleh berikan advice yang baik untuk dia agar mereka lebih tenang dan seterusnya dapat bekerja dengan lebih baik. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada sifat kesepahaman yang tinggi. Sebab benda ni sangat penting, tuan-tuan. Kalau tak ada kesepahaman, akhirnya ia akan menjadikan ada kelonggaran dalam komunikasi pekerjaan yang kita lakukan. Otomatik, siapa-siapa pun bekerja akan rasa tak seronok bila adanya masalah tidak sepahaman ni. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dengan tip-tip yang saya bagi ni, insyaAllah buat bos, buat pekerja, kalau kita sama-sama jalinkan atau sama-sama jalankan hari ni tugas kita sebagai seorang pekerja dengan baik, tugas kita sebagai seorang bos dengan baik, insyaAllah produktiviti kerja kita akan bertambah baik. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jarah Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jarah Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarah Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kerajaan Negeri Melaka mengalu-alukan lebih ramai petani dan usahawan tani manfaatkan tanah-tanah kerajaan yang terbiar. Populasi Harimau Malaya menunjukkan peningkatan hasil penguatkuasaan berterusan. Dan SWM Environment Sdn Bhd memperkukuhkan operasi menerusi penggunaan teknologi pintar. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Syahiran.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja tu. Mandu berhati-hati, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan mungkin juga ada yang singgah ke mana-mana gerai tu kan. Kata orang tu nak beli sarapan, berkongsi rezeki di pagi hari. Ya. Baik, apapun, semoga anda semua hari ini dipermudahkan urusan. Selamat sampai ke destinasi anda. Dan jangan lupa hari ini seleksi pagi bersama dengan saya di TV1 dan juga kita akan bersama dengan rakan dari Tawau FM Labuan FM dan juga Nasional FM. Jadi pastikan anda terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan Melaka FM
3: 102.3. Mana lagi Melaka leh.

0: 102.3 FM mempersonakan. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Melaka FM. Takkan di mana juga anda berada. Dan saudara, Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM terima dua pengiktirafan daripada Malaysian Book of Record sempena Festival Sungai Melaka 2026. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPSPM Encik Syahrul Azwar Idris berkata, pengiktirafan itu diterima menerusi penghasilan RM10,670 biji kuih keria sekaligus melepasi sasaran asal sebanyak 10,000 10,000 kuih keria ini dan mencipta rekod baru negara. Dan selain itu, PPSPM juga saudara turut menerima pengiktirafan bagi penghasilan replika konda-kondi terbesar. Dan cerita mengenai replika konda-kondi terbesar ni akan saya kongsikan dalam cerita pagi kita, seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Radio No. 1 Orang Melaka terus menghiburkan anda. Melaka FM mempersonakan. Dan jom kita dengarkan lagu ini sebagai kata orang tu kan, untuk meningkatkan semangat cintakan negara kita di hari ini, hari Isnin.
1: Dari tanah bertuah ini kita

anda bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maga FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.